0: Sahabat Kendari, di tengah kesibukan mencari rezeki, jangan lupa rumah yang nyaman juga jadi tempat terbaik berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Karena itu, saatnya belanja hemat di Wowsale Informa Kendari. Nikmati diskon hingga 50%. Wowsale, beli banyak lebih hemat. Wowsale, set terhemat. Wowsale, beli satu gratis satu. Wowsale, bayar pakai poin member Informa. Dan Wowsale, pasti termurah. Ada tambahan cashback hingga 12% khusus furnitur. Dan cashback hingga 10% untuk aksesoris rumah pilihan. Belanja di Informa Elektronik juga makin untung. Cashback hingga 1 juta rupiah untuk TV, kulkas, AC, mesin cuci, dan elektronik favorit lainnya. Mau furnitur sesuai selera? Di Informa juga tersedia custom furnitur. Warna dan ukuran bisa dipilih sesuai keinginan. Dan selama Wowsale, harga di Informa mulai dari hanya Rp19.000. Yuk langsung ke Informa Kendari dan Informa Elektronik Kendari sekarang juga. Berada di Living Plaza Kendari, lantai 2 dan lantai 3. Promo berlaku sampai 31 Mei 2026. Jangan sampai kehabisan. Wowsale, belanja hematnya warga Kendari.

Subhanahu wa Ta'ala. Saya Noval Sahupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

DKI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sembilan puluh poin delapan FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Radua ya, semoga paginya masih aman, kopi masih hangat, dan hidup belum terlalu banyak plot twistnya nih. Ngomong-ngomong nih teman Radua, by the way, busway, jadi anak muda zaman sekarang tuh kadang unik banget ya. Di satu sisi akses informasi gampang, peluang makin banyak, teknologi juga makin canggih, tapi di sisi lain kepala juga makin penuh teman Radua, karena sekarang kita hidup di masa yang semua orang bisa terlihat sukses cepat, semua orang update pencapaian, dan kadang bikin kita tuh diam-diam nanya ke diri sendiri, saya ketinggalan gak ya? Makanya pagi ini kita mau ngobrol yang bisa dibilang relate ya. Menurut kamu teman radio, tantangan terbesar anak muda sekarang apa nih? Apakah tekanan sosial soal masa depan? Susahnya konsisten, overthinking, finansial, atau justru terlalu banyak distraksi teman radio? Boleh banget cerita, kirim cerita kamu di pagi hari ini barengan sama Linsaf via mobile aplikasi RRI Digital, atau boleh ke DM Instagram Produk Kendari, atau boleh ke WhatsApp di 082188309008. Di mana ada fun fact-nya nih, kalau riset global beberapa tahun terakhir menunjukkan banyak anak muda tuh merasa lebih terhubung secara digital teman Produk, tapi lebih mudah merasa lelah secara mental karena otak kita sekarang menerima informasi jauh lebih banyak dibanding generasi sebelumnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: bebas. Kata-katanya dong hari ini.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

Teman berdua, kadang ya tantangan anak muda sekarang tuh bukan karena tidak punya mimpi, tapi karena terlalu banyak yang dipikirkan sekaligus nih. Belum lagi tuh yang buka media sosial, ada yang wisuda, ada yang kerja di luar negeri, ada yang buka bisnis, dan ada yang tunangan. Sementara kita baru bangun tidur aja masih loading, teman berdua. Dan sebenarnya itu normal ya, wajar-wajar aja. Karena memang tiap orang tuh punya waktunya masing-masing, cuma kadang internet bikin semuanya tuh terasa seperti lomba cepat-cepat sukses. Makanya pagi ini teman berdua coba deh, kamu share deh di pagi ini barengan sama Linsa, tantangan terbesar anak muda sekarang tuh menurut kamu apa nih? Dan psikolog menyebutkan kalau fenomena ini teman berdua sebagai comparison fatigue, di mana ini adalah rasa lelah karena terlalu sering membandingkan hidup sendiri dengan orang lain di media sosial. Makanya kadang setelah scrolling lama, badan tuh gak capek, tapi pikiran kamu pasti penuh kan?

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

0: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak bar itu tadi...
1: Nah, tuh kan!
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Saupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum.

0: kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, kalau dipikir-pikir anak muda sekarang pastinya dituntut dengan banyak hal sekaligus ya. Harus produktif, harus kreatif, harus punya skill, update trennya apa, jaga relasi, dan pastinya mikirin masa depan. Tapi juga pastinya disuruh untuk healing. Lucunya juga teman Produa, kadang kita jadi keras banget sama diri sendiri ya. Padahal kita tuh lagi belajar, semua orang juga masih figuring out dengan hidupnya masing-masing. Makanya penting juga pastinya untuk sadar kalau tidak semua hal harus selesai sekarang. Karena hidup memang bukan kompetisi siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap jalan walaupun pelan nih teman Produa. Dan dari obrolan kita pagi ini, kita jadi tahu kalau ternyata banyak anak muda tuh lagi berjuang diam-diam. Ada yang lagi mencari arah hidup, yang belajar kuat, yang mencoba untuk konsisten, atau mungkin sekedar bertahan supaya tidak menyerah saja nih teman Produa. Dan kalau kamu lagi ada di fase itu, gak apa-apa ya. Gak harus selalu hebat setiap hari, dan tidak harus selalu punya jawaban untuk semua hal. Yang penting adalah kamu masih mau jalan pelan-pelan, karena memang masa depan tidak dibangun dalam semalam ya, tapi dari langkah kecil yang pastinya terus diulang setiap hari. So teman Produa, pastinya semangat untuk semua anak muda yang lagi berproses pagi ini. Semoga langkahnya juga dimudahkan dan pikirannya diringankan, dan semoga hidup tidak terlalu keras di hari ini ya. Masih ada perjalanan sepeda teman Produa di perjalanan pagi ini. Pastinya masih ada sesi satu jam barengan sama Linsa juga. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM. Produa RR kan dari teman terbaik kamu. Jangan alihkan frekuensimu.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. Sembilan puluh poin delapan FM Radio Rerekan dari teman terbaik kamu. Swada, selamat pagi teman Radua. Masih barengan sama Linsa di pagi ini. Sesi terakhir nih teman Radua sebelum Linsa mengambil libur. Anyway teman Radio, pagi ini kita bahas topiknya tuh soal judol ataupun mungkin narkoba ataupun mungkin korupsi teman Radio. Nih di pagi ini pastinya kalau dipikir-pikir ya, hidup sekarang lebih serba cepat dan semua orang cepatnya tuh mau instan, pengennya tuh mau yang instan-instan nih, hasilnya tuh yang mau ini langsung kerjain ini langsung dapat juga nih, cepat sukses, cepat kaya, cepat terkenal, bahkan cepat untuk diakui juga nih teman Perdo. Dan karena semuanya terlihat cepat di media sosial, kadang proses panjang tuh terasa membosankan. Makanya tidak sedikit orang akhirnya tergoda cari jalan pintas. Ada yang awalnya mungkin cuma iseng coba judi online, ikut pergaulan yang salah, bahkan sampai melakukan hal-hal yang sebenarnya merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Padahal teman Radio, seringkali jalan pintas itu kelihatannya enak di awal saja ya, tapi mahal akibatnya di belakang. Dan kita ngobrol aja nih, kenapa sih banyak orang gampang tergoda dengan jalan pintas nih? Karena kalau memang dipahami lebih dalam, kadang masalahnya tuh bukan cuma soal uang teman Pradua, tapi juga soal tekanan hidup, lingkungan, dan juga rasa ingin cepat berhasil. Dan fenomena instant culture sekarang itu makin kuat ya, karena memang pengaruh media sosial dan juga internet. Kita tuh jadi sering melihat hasil akhir seseorang tanpa melihat proses panjang dibaliknya, yang akhirnya banyak orang tuh merasa tertinggal dan juga pastinya ingin mendapatkan sesuatu secara cepat, bahkan dengan cara yang salah.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya? Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Iya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Radua, salah satu alasan orang tergoda jalan pintas adalah karena tekanan nih. Tekanan ekonomi, tekanan lingkungan, bahkan sampai tekanan sosial. Karena memang kadang ya, ada orang yang sebenarnya tahu sesuatu itu salah, tapi tetap dilakukan karena memang merasa semua orang juga begitu nih. Cuma sekali atau mungkin asal tidak ketahuan. Contohnya judi online nih, teman Radua. Awalnya mungkin sering dianggap hiburan kecil ya, cuma coba-coba, tapi lama-lama bisa bikin kecanduan karena memang ada sensasi ingin menang cepat nih. Begitu juga narkoba. Banyak kasus bermula dari rasa penasaran atau mungkin pengaruh lingkungan. Dan yang paling berbahaya, semua itu pastinya sering datang dengan janji yang sama, adalah cepat. Cepat tenang, cepat kaya, cepat lupa masalah. Padahal dampaknya tuh bisa panjang banget nih, teman Radua. Banyak penelitian yang juga menyebutkan bahwa keputusan impulsif meningkat karena ketika seseorang sedang stres, merasa tertinggal, atau nih teman Radua terlalu sering membandingkan hidupnya dengan orang lain. Karena saat emosi lebih dominan, orang cenderung tuh mengabaikan resiko jangka panjang. Please go easy on this heart of mine. Yeah, look, huh, nigga, this my shit.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Teman radio pastinya dari obrolan pagi ini kita belajar kalau jalan pintas tuh sering terlihat menarik ya, karena memang proses memang ya melelahkan, tapi hidup yang dibangun terlalu instan kadang juga runtuhnya cepat juga nih teman peradu. Karena sebenarnya belajar pelan-pelan, berkembang sedikit demi sedikit, dan bertahan dalam proses itu bukan gagal, justru itu bagian dari perjalanan yang sehat teman peradu. Dan penting sekali juga pastinya untuk anak muda sekarang tuh sadar ya, kalau tidak semua yang viral itu benar, dan tidak semua yang cepat itu baik, dan tidak semua yang terlihat sukses di internet benar-benar bahagia. Jadi kalau hari ini kamu masih berjuang lewat cara yang baik, walaupun mungkin pelan teman peradu, tapi percaya deh, itu tetap langkah yang berharga. Dan pastinya semoga kita semua ya dijauhkan dari pilihan-pilihan yang merugikan diri sendiri maupun juga orang lain, dan semoga generasi muda makin berani untuk memilih proses daripada jalan pintas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada.
3: Selamat pagi.

0: Teman radio, teman terbaik kamu jelang tanda waktu pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa harus pamit dari ruang dengar kamu dan juga mengakhiri untuk perjalanan sepeda. Selamat pagi teman radio. Jelang tanda waktu pukul 10 pagi teman radio, pastinya kita akan masuk ke segmen santai siang, tapi bukan sama Linsa, barengan siapa di sini?
1: Hai, ada Vivi di sini.
0: Ya,
1: ngebut banget sih Linsa kayak kapal
0: Minal
1: cepat.
0: Kan saya mau naik kapal cepat ini.
1: Okay.
0: Mau siang ini.
1: Untung gak naik helikopter ya.
0: Helikopter. Yes. Vivi okay, bakal nemenin teman Pro 2 ya.
1: Iya, yeah, Vivi udah siap menemani teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Sepertinya lagi pada sibuk dengan daging-daging kurban ya.
0: Kamu apakah sudah mendapatkan daging kurban? Walah ya ya, kita agendakan makan apa gitu ya.
1: Iya, nantilah kita bahas menunya menu apa nih ya.
0: Yes.
1: Oke, okay, so buat Linsa selamat berlibur.
0: Iya. Yes.
1: Selamat berlebaran deh ya, lebih tepatnya ya.
0: Iya, adik kita baru lebaran nih.
1: Salam buat keluarga ya di bawah Linsa.
0: Untuk Kak Vivi selamat bertugas. Oke, itu Wantra 2. Vivi udah siap untuk nemenin kamu di perjalanan santai siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Salam teman Wantra 2. Linsa izin liburan dulu ya dari ruang dengar kamu. Nanti kita ketemu lagi di bulan Juni. Hari ulang tahunnya siapa tuh? Para Gemini-Gemini ya. Salam teman Wantra 2, pastikan kamu tetap stay terus. Thank you banget udah nemenin Linsa juga di pagi hari ini. Dan sampai jumpa.

Allah. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 2. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk perayaan Idul Adha 2026 kemarin. Satu ekor sapi kurban untuk Pemprov Sultra disalurkan di Masjid Raya Al-Kausar pada hari Rabu kemarin. Informasi ini juga disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sulawesi Tenggara Muhammad Taufik. Menurutnya, total bantuan sapi kurban dari Presiden untuk wilayah Sultra sebanyak 18 ekor. Distribusi bantuan sebanyak 17 ekor didistribusikan ke kabupaten kota di Sulawesi Tenggara, meliputi Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Bombana, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe Kepulauan Muna, Muna Barat, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Wakatobi, serta Kota Kendari dan Kota Bau-Bau. Satu ekor dialokasikan khusus untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan akan disalurkan di Masjid Raya Al-Kausar Kendari. Adapun detail sapi untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, sapi kurban yang dikhususkan ini jenis simental dengan bobot mencapai sekitar 1,1 ton. Hewan ini berasal dari Desa Pompula Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan dan memiliki nilai sekitar 109 juta rupiah. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari merespon kenaikan harga LPG subsidi 3 kg dengan melakukan inspeksi mendadak ke lapangan dan menghimbau masyarakat agar membeli di pangkalan resmi. Kepala DPKU Kendari Syarifuddin mengatakan tim dinas telah mengunjungi beberapa agen, pangkalan, dan kios di sejumlah kecamatan untuk memantau distribusi dan harga. Dari hasil pemantauan, kenaikan harga di tingkat pengecer disebabkan biaya pengantaran, sedangkan harga di pangkalan tetap sesuai harga eceran tertinggi. Adapun DPKU menghimbau warga menghindari pembelian di kios atau pengecer non resmi yang mematok harga di atas harga ecer tertinggi. Jika menemukan LPG 3 kg dijual di atas HET di pangkalan, masyarakat diminta segera melapor ke Pertamina atau aparat penegak hukum. Pengaduan juga bisa disampaikan melalui call center 112 atau WhatsApp Kepala DPKU Kendari di 0811-4030-816. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil China Taipei Fang Shili dan Fang Chenle dalam rubber game. Pertandingan babak 32 besar ini berlangsung selama 67 menit di Singapore Indoor Stadium pada Rabu kemarin. Fajar dan Fikri menang dengan skor akhir 15-21, 21-17, dan 21-15. Berdasarkan statistik di laman BWF, ganda Indonesia terdominasi oleh pasangan China Taipei pada game pertama. Sempat bermain imbang, pasangan Fang Shi dan Fang Shen mampu mencetak 10 poin secara beruntun selepas interval dan merebut game pertama. Di game kedua diawali dengan keunggulan pasangan China Taipei yang mencuri interval dengan cepat, namun secara perlahan Fajar dan Fikri mampu mengejar dan mencuri game kedua. Pada game ketiga, pasangan Indonesia mampu tampil lebih dominan dibandingkan lawannya. Fajar dan Fikri mampu merebut interval dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Demikian info

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk semua teman-teman Pro 2 yang merayakan. Anyway, teman Pro 2, ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan santai siang kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita awali santai siang seperti biasa dengan hit list. Kamu bisa gabung dan request lagu favorit kamu, teman Pro 2. Bisa via WhatsApp di 0821 8830908, ingat via chatting atau voice note ya. Dan juga kamu bisa gabung di via DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ii untuk request lagu favorit kamu nih, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi dengerin melalui mobile aplikasi RRI Digital ataupun juga di streaming rri.co.id, tentunya kamu juga bisa langsung gabung di chatroom Pro 2 Kendari ya, di mobile aplikasi RRI Digital. Anyway, teman Pro 2, headlist yang hari ini seperti biasa hingga pukul 12 siang. Jadi pastiin kamu gabung, kita seru-seruan bareng di H+1 Idul Adha ya, teman Pro 2. Mungkin lagi ada yang sudah memarinasi bumbu dagingnya untuk dipakai makan bersama nanti di siang hari, atau sekarang sementara makan nih, teman Pro 2. Semoga semuanya menikmati di momen Idul Adha ini ya, teman Pro 2, hingga nanti hari Selasa ya baru masuk. Wow. Jadi manfaatin sebaik-baiknya deh ya, teman Pro 2. Oke, buat teman Pro 2, pastiin kamu gabung dulu dan request lagu favorit kamu. Mau kirim salam juga boleh, kirim sapaan juga boleh, ucapan Idul Adha boleh banget dong, teman Pro 2. Kamu bisa gabung semuanya di headlist yang hari ini, dan stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Yuk langsung gabung bareng Vivi dan request lagu favorit kamu ya. Teman Pro 2, kita berada di Hitlist siang hari ini. Menikmati momen libur lebaran Idul Adha ya. Teman Pro 2, kalian senengnya biasa dengar lagu apa nih? Dengar lagu yang fun-fun atau justru yang mellow nih teman Pro 2? Karena biasanya tuh kalau kita kumpul keluarga ya, itu pastinya dengerin lagu-lagu yang fun yang bisa dinikmati bareng-bareng dengan keluarga nih teman Pro 2. Banyak lagu-lagu yang sekarang sedang viral dan juga trending yang cocok juga untuk kita dengerin bareng nih ketika kita kumpul dengan keluarga ya. Kalau Vivi mau rekomendasiin ya lagu-lagu dari Naikila, it's okay kali ya teman Pro 2 untuk didengerin, atau lagunya dia Indakus. Nah, itu bisa juga tuh teman Pro 2. Gimana kalau kita langsung hadirkan dulu kali ya lagu-lagu hipdut yang menyemarakkan teman-teman Pro 2 yang sedang ngumpul dengan keluarga nih. Kita mau hadirkan dulu lagu dari Naikila. Karena kalau biasanya kita mau kumpul-kumpul tidak boleh dadakan, teman Pro 2 harus dikasih aba-aba dulu. Oke, kita hadirkan kasih aba-aba by Naikila, Tensi dan Jamsi.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Temuan Pro juga ada yang udah tidak sabar menunggu lagu terbaru lagi dari Olivia Rodrigo. Yap, Temuan Pro 2 kabarnya ya. Jadi album yang bakal dirilis ini total itu ada 13 lagu. 7 lagu happy, 6 lagu sedih. Dan itu baru rilis di bulan Juni nanti nih Temuan Pro 2. Bentar lagi masuk bulan Juni, tapi bukan di 1 Juni. Kabarnya di tanggal 12 Juni nih Temuan Pro 2. Kalau Vivi rasa ya, kayaknya vibes lagunya itu dari happy ke sedih. Dan baru-baru ini Olivia Rodrigo menjadi sorotan di media sosial usai beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan dirinya tuh sedang melakukan syuting untuk video musik single baru dari album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Dalam video yang beredar terlihat Olivia tuh sedang berlari di jalanan bersama para balerina. Uniknya, Olivia Rodrigo tidak menggunakan musik bahkan instrumen sama sekali agar musiknya ini tidak bocor di internet. Wah, kebayang gak tuh nih Temuan Pro 2, effortnya luar biasa. Ya, mana mereka tuh harus tetap sinkronisasi, tetap harus menampilkan ya untuk MV-nya ini. Kalau kita lihat dari penari-penarinya ya, ini sangat cantik sinkronisasinya nih Temuan Pro 2. Dan juga terlihat Olivia Rodrigo sempat menyanyi tapi ya tidak ada suaranya nih. Kalau kamu bisa baca gerakan bibir mungkin boleh diterjemahin ya Temuan Pro 2. Tapi Vivi melihat dari video yang beredar ini juga justru orang-orang tuh tidak ada di sekeliling situ, hanya orang melihatnya tuh dari kejauhannya. Tapi mereka juga bingung nih, ini sebenarnya lagunya liriknya seperti apa, apakah ini vibes yang happy atau sedih Temuan Pro 2, karena kan di spoilernya ada 7 lagu happy dan 6 lagu sedih. Mungkin nanya vibesnya bakalan happy lalu kesedih, atau kita dibuat campur aduk nih di dalam album, di album terbarunya. Habis dengerin lagu happy-nya lagu sedih, habis sedih happy lagi. Kalau gitu kita mau dengerin dulu deh yang bulan kemarin dirilis lagu terbaru dari Olivia Rodrigo. Ini juga masuk dalam album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ini vibesnya happy, ada Olivia Rodrigo, Drop It.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.

teman berdua, teman terbaik kamu. Kita masih di hit list dan kamu bisa gabung dan request lagu favorit kamu ya. Bisa via DM Instagram di @pro2kendari ataupun di @rri_kendari_ bisa juga melalui mobile aplikasi RRI Digital di chatroom Pro2Kendari. Dan tentunya bisa juga ya via chat ataupun juga voice note teman Pro2 di WhatsApp 0821-883-0908. Anyway, teman Pro2, ada yang request datang dari via WhatsApp. Request lagunya Olivia Rodrigo, Driver License. Wow, nih teman Pro2, ada pesan menyentuh juga nih yang ingin dibacakan nih kepada teman-teman Pro2 Kendari yang selalu setia mendengarkan siaran radio di siang dari pagi hingga malam hari ya teman Pro2. Terkadang kita begitu mencintai sesuatu sampai kita lupa nih bahwa semua yang ada di dunia ini tuh hanyalah titipan dari Allah. Kita takut kehilangan harta, takut ditinggalkan, takut keadaan ini berubah. Padahal sejak awal yang benar-benar abadi hanyalah Allah semata. Mengikhlaskan bukan berarti tidak sayang, mengikhlaskan adalah menerima bahwa tidak semua yang kita cintai ditakdirkan untuk menetap bersama kita. Ada orang yang hadirnya untuk mengajarkan arti sabar, harapan, yang ada harapan yang gagal agar kita kembali bersandar kepadanya. Dan ada kehilangan yang justru menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak kita tahu. Melepaskan memang sakit, hati terasa berat, pikiran terus mengingat, dan doa-doa kadang berubah menjadi air mata. Tapi percaya teman Pro2, Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menyiapkan pengganti yang lebih baik. Entah itu ketenangan, pelajaran hidup, atau kebahagiaan yang belum kita lihat hari ini. Kadang kita terlalu sibuk mempertahankan yang pergi sampai lupa bahwa Allah sedang mempersiapkan jalan baru untuk hidup kita. Jangan paksa sesuatu yang memang sudah Allah jauhkan, karena apa yang dipaksa bertahan belum tentu membawa keberkahan. Belajarlah berkata dalam hati, ya Allah, jika ini baik maka dekatkanlah, jika bukan untukku maka ikhlaskanlah hatiku. Sebab hati yang ikhlas bukan hati yang tidak terluka, tetapi hati yang tetap percaya kepada Allah meski sedang kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Wow, keren banget ya pesan-pesan dari teman Pro2 ini yang gabung via WhatsApp di nomor WhatsApp dengan ekor 3699. Thank you so much buat kamu yang gabung di siang hari ini dan request lagunya Olivia Rodrigo, Driver License. So, teman berdua langsung aja kita dengerin bareng di hitlist yang hari ini. Ada lagunya Olivia Rodrigo, Driver License.

Teman Pro 2, ada yang suka dengerin lagu-lagunya Little Mix? Nah, kayaknya kamu harus siap-siap deh Teman Pro 2, karena mereka sudah dikonfirmasi bakal reuni, tapi sayangnya dengan 3 anggota nih Teman Pro 2. Kalau kata Vivi ya, daripada tidak sama sekali, kamu harus excited. Teman Pro 2 harus dikawal nih reuninya ya. Jadi bersiap, Perry Edward baru saja telah memastikan bahwa Little Mix akan 100% bersatu kembali. Ketika ditanya berapa banyak anggota yang akan ada dalam grup ini, ia menjawab 3 orang, pasti 3 orang. Oke deh, kita nantiin aja seperti apa reuni dari Little Mix ini.

lagunya bakalan se-hype apa, dan yang pasti di tanggal berapa, ini masih belum ada informasinya nih teman Pro 2, yang baru dikonfirmasi dulu bahwa mereka beneran bakalan reuni tapi cuma bertiga. So teman Pro 2, pastiin kamu gabung dan request lagu favorit kamu. Mungkin ada yang menjadi penyanyi yang ingin kamu dengarkan di siang hari ini yang udah lama tidak comeback, atau mungkin ada harapan nih teman Pro 2 grup-grup lain ya. Karena Vivi lihat nih vibes-nya kayaknya sekarang tuh para musisi lama reunian kembali dengan anggota grupnya, baik itu girl group, boy group, ataupun juga dari band nih teman Pro 2. So kita dengerin dulu deh ya, biar kita bernostalgia dikit dengan lagu dari A Little Mix featuring Nicki Minaj, Woman Like Me.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Saupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Vivi tentunya temani kamu di santai siang ini. So, teman Pro 2 kamu juga masih bisa gabung dan request lagu favorit kamu ya, teman Pro 2 di siang hari ini bisa via WhatsApp, via chat di dan juga voice note di WhatsApp 0821-8830-908. Atau bisa juga nih teman Pro 2 melalui DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ Anyway, teman Pro 2, kita siap-siap nih mau dengerin lagu dari Ariana Grande. Karena ini ada kabar terbaru dari Ariana Grande, teman Pro 2, yang merilis teaser untuk single comebacknya yang berjudul Head That I Met You Love Me. Ini akan dirilis Jumat besok banget nih, teman Pro 2, Jumat besok ya. Selain itu, Ariana juga akan merilis MV atau musik video yang dirilis hari Senin nanti. Ini juga menjadi comeback Ariana setelah 2 tahun lebih ya, terakhir merilis album Eternal Sunshine, teman Pro 2. So, nantiin besok ya, bisa lah, bersabar nih ya buat para penggemar dari Ariana Grande. Kalau dilihat-lihat dan didengar teasernya sih ya, para penikmat musik Ariana Grande ini mengatakan intronya itu udah candu. Kalau kata Vivi ya, emang sih kalau lagu-lagunya Ariana Grande itu rata-rata bikin kita kecanduan untuk mendengarnya lagi-lagi dan lagi. Tetapi tentunya harapannya sih teman Pro 2 di lagu ini bisa viral lagi, trending lagi. Dan seperti apa dikemasnya kita nantiin aja. Kita dengerin dulu yuk lagu dari Ariana Grande, New Better Part 2.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

Kawan Pro 2, teman terbaik kamu. Wah, cuaca di siang hari Kota Kendari sepertinya bakalan diguyur hujan nih, teman Pro 2. Udah mendung aja di area laut ya, tapi bisa jadi di lokasi kamu lagi terang-terangnya atau justru dari tadi udah hujan, teman Pro 2. Apapun cuacanya, semoga tidak menjadi penghalang ya untuk teman-teman Pro 2 beraktivitas, baik itu di dalam dan utamanya di luar ruangan. Dan mungkin ini bisa menjadi waktu juga nih untuk kita kumpul bareng dan juga yang lagi bingung, wah mau makan siang apa nih, kayaknya kalau misalnya cuaca gini ya teman Pro 2, enak yang berkuah deh. Vivi rekomendasiin buat kamu masak masakan berkuah untuk kamu nikmati di siang hari bersama teman-teman, keluarga ataupun juga pasangan kamu. Well, teman Pro 2 masih bersama di Hitlist. Tentunya kamu juga masih bisa request lagu favorit kamu. Sisa pilih deh, mau gabung via voice note ataupun juga chat di WhatsApp atau bisa juga di DM Instagram. Oh, bisa juga di chatroom Pro 2 Kendari di mobile aplikasi RRI Digital. Kita bersama di Hitlist yang hari ini hingga pukul 12 siang nanti. Jadi pastiin kamu gabung dan request lagu favorit kamu.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Masih seru-seruan bareng ya di Headline siang hari ini. Duh, udah mau jam 12 siang nih teman berdua. Buruan deh yang mau diputerin lagu favoritnya. Tentunya boleh gabung bareng Vivi. Ini Vivi deg-degan juga nih. Deg-degannya kenapa? Ini bakalan hujan atau enggak nih? Tadi mendungnya mendung yang sangat gelap ya. Tapi di sisi dari sebelah kanan Vivi ya, kalau Vivi lihat ya ini udah mulai cerah-cerah aja. Sepertinya gak bakalan hujan teman pro 2. Lantas tadi Vivi rekomendasiin makanan yang berkuah. Yang penting kamu makan siang deh ya teman pro 2 bersama orang-orang tersayang kamu. Sambil dengerin lagu favorit, tentunya itu semakin seru. Jadi pastiin kamu gabung dan request lagu favorit kamu nih teman pro 2. Mau diputarin lagunya siapa nih? Aduh, kalau Vivi sih banyak mau ya teman pro 2. Semua lagu-lagu baik itu Indonesia ataupun juga mancanegara semuanya I like. Kita ke lagunya Raim Laude aja kali ya. Ini putra daerah kebanggaan kita nih teman pro 2. Ada lagunya Raim Laude, Pada Hati Yang Mana.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

Pukul 12 siang, segmen hit list kita tutup dengan cuaca yang hujan. Suasana hujan Tebon Pro 2 di siang hari ini ya. Nah, berarti nggak salah ya. Rekomendasi Vivi tadi nge-rekomen buat teman-teman Pro 2 yang mau makan siang. Makan siangnya yang berkuah. Karena suasananya kalau hujan-hujan gini ya, Tebon Pro 2 pastinya kita tuh cari yang anget-anget, yang berkuah. So buat teman Pro 2, thank you so much yang udah gabung di siang hari ini dan request lagu favoritnya. Tenang aja, besok bakalan ada lagi, bakalan bareng Vivi lagi teman Pro 2. Karena hujan, Vivi mau hadirkan lagunya Arsy featuring Ziva yang judulnya Hujan sebagai lagu penutup kita di hitlist siang hari ini. Vivi masih temani kamu di perjalanan santai siang. Nanti kita ada muda kreatif, ada sport update, dan juga ada Pro 2 Entertainment. Pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: sahabat Kedari, di tengah kesibukan mencari rezeki, jangan lupa rumah yang nyaman juga jadi tempat terbaik berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Karena itu, saatnya belanja hemat di Wowsale Informa Kendari. Nikmati diskon hingga 50%. Wowsale, beli banyak lebih hemat. Wowsale, set terhemat. Wowsale, beli satu gratis satu. Wowsale, bayar pakai poin member Informa. Dan Wowsale, pasti termurah. Ada tambahan cashback hingga 12% khusus furnitur. Dan cashback hingga 10% untuk aksesoris rumah pilihan. Belanja di Informa Elektronik juga makin untung. Cashback hingga 1 juta rupiah untuk TV, kulkas, AC, mesin cuci, dan elektronik favorit lainnya. Mau furnitur sesuai selera? Di Informa juga tersedia custom furnitur. Warna dan ukuran bisa dipilih sesuai keinginan. Dan selama Wowsale, harga di Informa mulai dari hanya Rp19.000. Yuk langsung ke Informa Kendari dan Informa Elektronik Kendari sekarang juga. Berada di Living Plaza Kendari, lantai 2 dan lantai 3. Promo berlaku sampai 31 Mei 2026. Jangan sampai kehabisan. Wowsale, belanja hematnya warga Kendari.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Vivi, temani kamu di perjalanan santai siang. Dan kita berada di segmen Muda Kreatif. Anyway, teman Pro 2, tentunya kamu bisa dengerin juga siaran kita hari ini melalui mobile aplikasi RRI Digital, ataupun juga nih melalui mobile aplikasi RRI Digital dan siaran streaming di rri.co.id. Oke, di Muda Kreatif hari ini, teman Pro 2, siapa nih kalau yang sedang kerjain tugas, nongkrong, atau maraton series, pasti ada temannya. Temannya ini yang bisa dikunyah. Jadi ada cemilan nih, teman Pro 2. Ternyata kebiasaan ngemil ini tuh bisa jadi peluang bisnis yang sangat cuan. Belakangan ini kita lihat juga bisnis cemilan rumahan ya, ini semakin dilirik juga karena modalnya relatif kecil, bahan gampang dicari, dan promosinya sekarang bisa lewat media sosial. Mulai dari keripik, makaroni pedas, pastel mini, sampai dessert box, semuanya tuh punya pasarnya sendiri. Yang penting sih sebelum mulai ya, pilih dulu jenis cemilan yang memang gampang diproduksi dan kamu kuasai resepnya. Karena banyak usaha sukses justru lahir dari resep keluarga atau makanan favorit sendiri. So, teman Pro 2, jangan tunggu sempurna untuk memulai ya. Jadi jangan tunggu sempurna dulu buat memulainya. Kadang ide bisnis terbaik itu ternyata datangnya dari dapur rumah sendiri. Kita bakal bahas itu sepanjang 1 jam ke depan, teman Pro 2, di Muda Kreatif siang hari ini. So, pastikan kamu tetap di frekuensi yang sama di 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro2 bahas seputar cemilan ya. Mungkin ada yang sedang menikmati cemilan. Gimana kalau kamu mulai berpikir untuk menjadikan itu usaha nih, Teman Pro2. Bukan usaha makan cemilan ya, tetapi usaha tentang cemilan, Teman Pro2. Kalau bicara tentang bisnis makanan, satu hal yang paling penting adalah rasa. Karena pembeli mungkin datang sekali karena penasaran, tapi mereka bakal balik lagi kalau rasanya itu konsisten. Makanya pelaku usaha cemilan biasanya berkali-kali eksperimen resep sebelum jualan ya. Ada yang ubah level pedasnya, ada yang cari tekstur paling renyah, sampai mencoba berbagai jenis bumbu biar punya ciri khas sendiri. Well, Teman Pro2, jangan takut dikritik ya kalau baru mulai jualan. Feedback dari teman atau pelanggan pertama itu justru sangat penting nih untuk buat produk kita semakin bagus. Dan ingat juga, kemasan ini berpengaruh. Kadang orang beli itu bukan hanya karena lapar ya, tapi karena tampilannya lucu, estetik, dan instagramable. Jadi selain enak, bikin juga produk yang niat dilihat. Kadang orang ya, Teman Pro2, ketika membeli makanan itu bukan hanya untuk mengenyangkan diri, tetapi mengenyangkan sosmed juga kan. Diberi makan dulu ya sosmednya. Kalau dulu jualan itu harus punya toko, sekarang cukup modal HP dan juga internet nih, Teman Pro2. Next segment kita bahas seputar promosi di zaman now, di sosial media yang bisa kamu lakukan dengan usaha kamu, Teman Pro2, khususnya buat kamu yang sedang menjalankan usaha dengan menjual produk atau makanan camilan ringan. So pastikan kamu stay tune.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

Teman Prodi, teman terbaik kamu. Yuk kita lanjut bahas lagi seputar cemilan ringan. Bagaimana sih cara mempromosikannya di zaman sekarang di serba medsos ini, teman Prodi. Media sosial ya memang menjadi senjata utama untuk promosi bisnis cemilan rumahan. Well, teman Prodi bisa mulai dari upload proses masak, packing pesanan, sampai reaction teman waktu mencoba produk kamu. Nah, konten sederhana seperti ini tuh justru sering bikin orang penasaran. Tips pentingnya juga, foto produk harus terang dan jelas, kasih nama brand yang gampang diingat, upload rutin biar orang familiar, jangan malu promosi ke circle sendiri dulu ya, karena banyak bisnis yang sekarang jalan tuh dan besar, awalnya juga ya cuma jualan lewat story WhatsApp. Dan satu lagi nih teman Pro 2, manfaatin tester gratis. Kadang satu orang suka, terus dia cerita deh ke temannya, terus nyebar dari mulut ke mulut. Marketing paling kuat memang mantap. Ini enak banget sih. Nah, yang itu tuh tempat produknya biasa aja yang orang wah emang beneran enak mau coba juga gitu. Nah, yang selanjutnya lagi yang sering disepelekan juga biasanya waktu mulai usahanya. Nah, uang bisnis campur uang jajan. Padahal sangat penting teman Pro 2 untuk memisahkan pemasukan usaha ya dan kebutuhan pribadi. Karena kalau semuanya tercampur, kita tidak tahu nih sebenarnya apakah kita untung atau kita malah nombok ya teman Pro 2.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.

Teman Proy 2 bahas seputar usaha bisnis camilan ya. Bagaimana sih caranya mengatur uang agar kita tuh bisa membedakan uang jajan dan juga uang bisnis kita. Karena tentunya harus dibedakan teman Proy 2, kalau tidak ya bisa jadi kamu pikirnya udah untung banyak, tahu-taunya kamu nombok banyak nih teman Proy 2. Ya tidak harus ribet ya untuk membedakan ini, cukup dicatat yaitu modal dari modal beli bahan, biaya kemasan, ongkir, hasil penjualan harian, dan dari situ kamu bisa tahu deh strategi jualan mana yang paling efektif. Dan jangan minder ya teman Pro 2, kalau mulai dari skala kecil. Banyak bisnis makanan sukses yang awalnya hanya produksi sedikit dari rumah dan pakai alat seadanya. Yang penting konsisten, terus belajar, dan berani berkembang pelan-pelan. So teman Pro 2, sekarang peluang bisnis itu sangat luas, bahkan modal kecil pun bisa jadi jalan untuk punya penghasilan sendiri kalau dijalani dengan serius. Bisnis camilan rumahan tentunya sangat cocok juga untuk kamu anak-anak muda karena fleksibel dan bisa dimulai dari rumah, bahkan bisa juga sembari sekolah atau kuliah. Dan pastinya sangat relate ya dengan tren anak sekarang. Mulai aja dulu dari yang sederhana, misalnya jual makaroni pedas ke teman sekolah atau keripik homemade buat tetangga atau dessert box lewat pre-order. Karena kadang yang bikin gagal itu bukan kurang modalnya sih, tapi terlalu lama takut memulai. Jadi buat teman Pro 2 yang punya ide jualan, mungkin ini saatnya bilang ke diri sendiri, kenapa tidak untuk dicoba saat ini, sekarang juga. Karena siapa tahu ya teman Pro 2, camilan kecil buatan kamu hari ini bisa jadi brand besar di masa depan.

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

penghujung mode kreatif siang hari ini. Thank you so much yang masih setia mendengarkan Teman Pro 2. Tentunya keseruan masih berlanjut. Nanti di jam 1 kita ada sport update Teman Pro 2, dan nanti di jam 2 kita ada Pro 2 Teman. So pastikan kamu tetap di frekuensi yang sama di 90.8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu.

0: Sahabat Kedari, di tengah kesibukan mencari rezeki, jangan lupa rumah yang nyaman juga jadi tempat terbaik berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Karena itu, saatnya belanja hemat di Wowsale Informa Kendari. Nikmati diskon hingga 50%. Wowsale, beli banyak lebih hemat. Wowsale, set terhemat. Wowsale, beli satu gratis satu. Wowsale, bayar pakai poin member Informa. Dan Wowsale, pasti termurah. Ada tambahan cashback hingga 12% khusus furnitur. Dan cashback hingga 10% untuk aksesoris rumah pilihan. Belanja di Informa Elektronik juga makin untung. Cashback hingga 1 juta rupiah untuk TV, kulkas, AC, mesin cuci, dan elektronik favorit lainnya. Mau furnitur sesuai selera? Di Informa juga tersedia custom furnitur. Warna dan ukuran bisa dipilih sesuai keinginan. Dan selama Wowsale, harga di Informa mulai dari hanya Rp19.000.

0: Iya. Yuk langsung ke Informa Kendari dan Informa Elektronik Kendari sekarang juga berada di Living Plaza Kendari, lantai 2 dan lantai 3. Promo berlaku sampai 31 Mei 2026. Jangan sampai kehabisan. Wow Sale, belanja hematnya warga Kendari.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita berada di Sport Update, teman Pro 2. Kita update dulu ya, mengawali Sport Update ini. Informasi atau kabar terbaru dari ajang bulu tangkis Singapore Open 2026. Sayangnya, teman Pro 2, langkah ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani harus terhenti di babak 16 besar. Pasangan yang akrab disapa Sabar dan Reza ini kalah dari wakil Malaysia Kang Hai Sing dan juga Aaron Tai lewat 2 game langsung di Singapore Indoor Stadium pada hari Kamis ini. Padahal ya, sebelumnya performa Sabar dan Reza ini lagi oke-okenya nih, teman Pro 2. Mereka tuh sempat tampil dominan saat menyingkirkan wakil tuan rumah Singapura di babak 32 besar. Tapi kali ini lawan dari Malaysia tampil lebih solid dan berhasil mengamankan tiket ke perempat final. Walaupun harus berhenti lebih cepat ya, perjuangan Sabar dan juga Reza tetap layak diapresiasi karena mereka terus menunjukkan semangat juang untuk Indonesia di level internasional. Tapi ada kabar baiknya nih, teman Pro 2. Masih ada wakil Indonesia lainnya yang lanjut berjuang di Singapore Open 2026. Jadi semangat dukung terus atlet-atlet merah putih ya, teman Pro 2. Stay tune terus di program kita di segmen Sport Update, teman Pro 2. Tentunya Vivi masih bakalan update lagi informasi dari dunia olahraga dan juga seputar kesehatan. Stay tune.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, kita ke kabar dari informasi olahraga selanjutnya ya. Ada kabar seru menuju Piala Dunia 2026. Timnas Pantai Gading akhirnya comeback ke panggung Piala Dunia setelah absen selama 12 tahun. Tim berjuluk Les Elephant ini tampil super solid sepanjang babak kualifikasi dan sukses menjadi sorotan dunia. Yang paling keren, Pantai Gading lolos dengan catatan pertahanan yang sangat keren, teman Pro 2. Dalam 10 pertandingan kualifikasi, mereka tidak kebobolan 1 gol pun. Yaps, 0 kebobolan. Statistik ini bikin banyak tim mulai waspada sama kekuatan baru dari Afrika. Di bawah arahan pelatih Emerson Vae, Pantai Gading sekarang dikenal punya permainan disiplin rapat di lini belakang, tapi tetap cepat saat melakukan serangan balik. Ditambah lagi mereka diperkuat nama-nama seperti Amad Diallo, Frank Cassie, sampai Sebastian Haller yang siap jadi ancaman di Piala Dunia nanti. Apalagi mereka datang dengan status juara Piala Afrika 2024, jadi rasa percaya diri skuad ini lagi tinggi-tingginya nih, teman Pro 2. Pantai Gading sendiri tergabung di grup E bersama Jerman, Ekuador, dan Curaçao. Banyak pengamat bilang mereka ini bisa jadi kuda hitam yang bikin kejutan besar di turnamen nanti. Wah, menarik ya, teman Pro 2. Kira-kira Pantai Gading apakah bisa melangkah dan sejauh apa ya langkah mereka di Piala Dunia 2026 nanti. So, teman Pro 2, tentunya nanti kita updatein ya. Kalau gitu, pastiin kamu masih tetap di Pro 2. Tentunya kita masih bersama di Sport Update.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi.

Kita ke kabar informasi dari dunia olahraga tenis. Legenda tenis dunia Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga French Open 2026. Setelah melewati pertandingan sengit melawan petenis tuan rumah Prancis, Valentin Royer, Djokovic tampil dominan di awal pertandingan dengan merebut dua set pertama. Tapi Royer sempat bikin publik tuan rumah heboh setelah mencuri set ketiga lewat tiebreak yang dramatis. Meskipun begitu, pengalaman dan mental juara Djokovic akhirnya berbicara nih. Petenis Serbia ini menutup pertandingan dengan skor 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3. Laga ini sendiri berlangsung cukup panjang, hampir 3,5 jam. Tapi Djokovic tetap tenang dan berhasil menjaga peluangnya untuk menambah koleksi gelar Grand Slam di tahun ini. Di putaran ketiga nanti, Djokovic bakal menghadapi petenis bunda asal Brazil, João Fonseca. Wah, ini duel generasi nih teman pro 2. Pengalaman versus semangat muda. Kira-kira siapa nih yang bakal lanjut? Yang jelas, French Open 2026 semakin panas dan penuh pertandingan seru untuk ditunggu.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Tahun 2002 ada kabar bersejarah dari sepak bola Eropa. Crystal Palace akhirnya sukses meraih gelar juara UEFA Conference League 2025-2026 setelah mengalahkan wakil asal Spanyol Rayo Vallecano dengan skor tipis 1-0 di final yang digelar di Leipzig, Jerman. Gol kemenangan The Eagles dicetak Jean-Philippe Mateta di awal babak kedua setelah memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Adam Wharton. Gol ini langsung jadi penentu kemenangan sekaligus bikin fans Crystal Palace pecah suasananya nih teman-teman Pro 2. Yang bikin makin spesialnya lagi, ini jadi trofi Eropa pertama sepanjang sejarah Crystal Palace. Klub asal London ini sebelumnya memang belum pernah ya merasakan gelar kompetisi Eropa. Jadi kemenangan ini tuh benar-benar menjadi momen bersejarah bagi mereka. Di bawah pelatih Oliver Glasner, Crystal Palace tampil konsisten sepanjang turnamen. Bahkan kemenangan ini juga memastikan mereka tampil di Liga Eropa musim depan. Menarik ya teman-teman Pro 2, Crystal Palace saat ini mengikuti jejak klub Inggris lainnya seperti West Ham dan Chelsea yang juga pernah menjuarai Conference League. Dominasi klub Inggris di kompetisi Eropa makin terasa ya. Wah, perjalanan Crystal Palace musim ini benar-benar kayak cerita film nih teman Pro 2. Dari tim underdog sampai akhirnya jadi juara Eropa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2 mungkin dari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita berada di Pro 2 Taiman, informasi dari dunia entertainment Vivi hadirkan di ruang dengar kamu ya, hingga pukul 3 sore nanti. Well, teman Pro 2, kita ke informasi yang pertama dulu kali ya. Ini ada yang terngiang-ngiang atau sangat suka dengerin lagu dari Goldennya K-pop Demon Hunters. Buat kamu para pecinta K-pop dan movie lovers, ada kabar seru nih dari K-pop Demon Hunters, teman Pro 2, yang ternyata masih terus menunjukkan taringnya ya, bisa dibilang, di ajang bergengsi American Music Award atau AMA 2026. Jadi di tempat Pro 2, soundtrack mereka yang berjudul Golden sukses mencuri perhatian dan bahkan membawa pulang penghargaan Song of the Year di AMA 2026. Tidak hanya itu, proyek musik dari film ini juga berhasil memborong beberapa piala sekaligus dan bikin nama mereka makin mendunia. Yang bikin semakin kerennya lagi, grup Victor Steve Hendrix di film ini diisi oleh musisi keren seperti AJ, Ray Ami, dan Audrey Nuna. Mereka berhasil mengalahkan banyak nama besar di kategori lagu terbaik tahun ini. Dan ternyata hype dari K-pop Demon Hunters itu masih belum turun sama sekali nih. Filmnya sendiri bahkan disebut jadi salah satu animasi paling sukses di Netflix dan terus bertahan di jajaran tontonan populer global selama berminggu-minggu. Banyak netizen juga yang bilang kombinasi aksi, budaya Korea, musik yang catchy sampai visual animasinya buat film ini beda dari animasi biasa. Makanya tidak heran ya kalau fandomnya ini semakin besar hingga saat ini. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih teman Pro 2? Tim yang suka soundtrack Golden ya, atau kamu malah tim yang suka karakter dan aksi di filmnya?

0: Sahabat Kedari, di tengah kesibukan mencari rezeki, jangan lupa rumah yang nyaman juga jadi tempat terbaik berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Karena itu, saatnya belanja hemat di Wowsale Informa Kendari. Nikmati diskon hingga 50%. Wowsale, beli banyak lebih hemat. Wowsale, set terhemat. Wowsale, beli satu gratis satu. Wowsale, bayar pakai poin member Informa. Dan Wowsale, pasti termurah. Ada tambahan cashback hingga 12% khusus furnitur. Dan cashback hingga 10% untuk aksesoris rumah pilihan. Belanja di Informa Elektronik juga makin untung. Cashback hingga 1 juta rupiah untuk TV, kulkas, AC, mesin cuci, dan elektronik favorit lainnya. Mau furnitur sesuai selera? Di Informa juga tersedia custom furnitur. Warna dan ukuran bisa dipilih sesuai keinginan. Dan selama Wowsale, harga di Informa mulai dari hanya Rp19.000. Yuk langsung ke Informa Kendari dan Informa Elektronik Kendari sekarang juga. Berada di Living Plaza Kendari, lantai 2 dan lantai 3. Promo berlaku sampai 31 Mei 2026. Jangan sampai kehabisan. Wowsale, belanja hematnya warga Kendari.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, siapa bilang satu album saja sudah cukup? Nah, kalau 3 gimana? Kayaknya cukup banget ya teman Pro 2. Rapper dunia Drake malah buat geger industri musik setelah ngerilis 3 album sekaligus dalam waktu bersamaan. Wow. Album yang dirilis ini berjudul Iceman, Habibti, dan juga Made of Honor. Gara-gara langkah nekatnya ini, Drake langsung cetak rekor baru di dunia streaming musik global. Yang paling kerennya lagi nih teman Pro 2, album Iceman jadi salah satu album dengan streaming harian tertinggi tahun ini. Wah, bahkan lagu berjudul Make Them Cry juga disebut jadi salah satu lagu paling banyak diputar dalam sehari sepanjang 2026 sejauh ini. Kebayang ya seberapa hebohnya fans waktu ketiga album ini tuh muncul bersamaan tengah malam pula. Satu album aja kaget ya, kalau tiba-tiba dua album lebih kaget, 3 album udah deh. Tanya kondisi penggemarnya nih teman Pro 2. Menariknya lagi, sebelumnya Drake cuma kasih kode tentang satu proyek album saja. Jadi pas ternyata yang keluar 3 sekaligus, internet langsung rame dan media sosial penuh reaksi fans dari seluruh dunia. Banyak yang bilang ini strategi surprise release. Kayak gini emang jadi ciri khasnya Drake ya, untuk buat industri musik kembali panas, dan terbukti berhasil. Nah, kalau kamu jadi musisi dan harus pilih nih teman Pro 2, mending kamu rilis satu album yang matang banget, sangat matang sematang-matangnya, atau kamu langsung 3 album sekalian biar bikin heboh.

0: sahabat Kedari, di tengah kesibukan mencari rezeki, jangan lupa rumah yang nyaman juga jadi tempat terbaik berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Karena itu, saatnya belanja hemat di Wowsell Informa Kendari. Nikmati diskon hingga 50%. Wowsell, beli banyak lebih hemat. Wowsell, set terhemat. Wowsell, beli satu gratis satu. Wowsell, bayar pakai poin member Informa. Dan Wowsell, pasti termurah. Ada tambahan cashback hingga 12% khusus furnitur. Dan cashback hingga 10% untuk aksesoris rumah pilihan. Belanja di Informa Elektronik juga makin untung. Cashback hingga 1 juta rupiah untuk TV, kulkas, AC, mesin cuci, dan elektronik favorit lainnya. Mau furnitur sesuai selera? Di Informa juga tersedia custom furnitur. Warna dan ukuran bisa dipilih sesuai keinginan. Dan selama Wowsell, harga di Informa mulai dari hanya Rp19.000. Yuk langsung ke Informa Kendari dan Informa Elektronik Kendari sekarang juga. Berada di Living Plaza Kendari, lantai 2 dan lantai 3. Promo berlaku sampai 31 Mei 2026. Jangan sampai kehabisan. Wowsell, belanja hematnya warga Kendari.

0: apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya, Ninai. Aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya, Nai. Coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

Para Army, merapat you. Afifi mau say congrats untuk BTS yang berhasil memenangkan Artist of the Year di award tahunan bergengsi di Amerika, yaitu America Music Award. Tahun ini BTS memenangkan 3 kategori, yaitu Artist of the Year, Song of the Summer, dan Best Male K-pop Artist di AMAZ tahun ini. Wah, teman Pro 2 tentunya ini menjadi hadiah yang berharga ya buat BTS dan juga penggemarnya after kurang lebih 2 tahun ya, tahun Pro 2 mereka kembali lagi di industri musik dunia dan mereka memboyong beragam piala mulai dari Song of the Summer, Best Male K-pop Artist hingga Artist of the Year.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

0: jelang sore ceria nih ya, jelang pukul 3 sore juga pastinya Vivi harus sign out dari ruang dengar kamu. Pro 2 Diamond dan juga sekaligus santai siang harus tuntas di pukul 3 sore. Tapi tenang aja, di sore ceria after Vivi ada Yayan. Hai.
1: Hai. Selamat lebaran, selamat hari raya kurban. Okay. Apa yang dikurbankan kemarin nih Kak Vivi?
0: Alhamdulillahnya sapi ya. Bukan hati.
1: Oke.
0: Hati sapi sih ya.
1: Dapatnya hati sapi. Iya, iya, iya. Tapi hati enak sih.
0: Iya. Aku gak makan hati lagi.
1: Oke deh ya. Okay. Di perjalanan sore ceria barengan sama Yaya, nanti ada Dimas juga bakalan nemenin teman Pro 2. So buat Kak Vivi, selamat beristirahat.
0: Oke deh. Selamat bertugas Yayan. Baik, teman Pro 2, ada Yayan yang temani kamu di perjalanan sore ceria. Vivi pamit dari ruang dengar kamu. Besok kita ketemu lagi di segmen yang sama di Santai Siang. Vivi pamit sekaligus dengan hujannya juga udah reda ya, teman Pro 2. Pastiin kamu stay happy and healthy dan stay tune di Pro 2 FM Kendari. Teman terbaik kamu.

2. Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nurfatiha. Informasi yang pertama, sebuah swalayan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari mulai menerapkan pembatasan pembelian minyak goreng bagi konsumen. Langkah ini diambil untuk mencegah praktik panik buying dan menjaga ketersediaan barang setelah stok minyak beberapa kali habis diborong pelanggan dalam sepekan terakhir. Seorang karyawan swalayan yang enggan disebutkan namanya mengatakan kebijakan itu diberlakukan karena sering terjadi pembelian minyak dalam jumlah besar hingga rak kosong. Aturan pembatasan yang diterapkan adalah pembeli non-member hanya diperbolehkan membeli maksimal 2 pieces per transaksi, sedangkan pelanggan member bisa membeli hingga 3 pieces. Menurut pihak swalayan, pembatasan ini juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penimbunan oleh oknum yang memanfaatkan kelangkaan untuk meraup keuntungan di tengah kenaikan harga minyak goreng. Kita beralih ke informasi yang terakhir, penjualan kambing kurban di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara mengalami penurunan pada Hari Raya Idul Adha 2026. Kondisi ini dirasakan pedagang hewan kurban, salah satunya usaha Jaya Kambing yang berlokasi di Jalan Bungasi, Kelurahan Andonuhu, Kecamatan Poasia. Pemilik Jaya Kambing, Ardi, mengatakan antusiasme warga membeli hewan kurban tahun ini tidak sebesar tahun sebelumnya. Hingga Senin atau H-2 Idul Adha, jumlah kambing yang terjual mencapai 180 ekor. Angka tersebut menurun dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai sekitar 300 ekor. Ia menduga penurunan penjualan dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil. Dia menyebut pekan lalu omset cenderung sepi, kambing yang laku hanya 1 hingga 2 ekor per hari. Dua hari terakhir mulai ada peningkatan dengan sekitar 10 ekor lebih yang terjual. Untuk menyesuaikan permintaan, Ari mengaku menurunkan jumlah stok kambing dibandingkan tahun lalu. Pengamatan pedagang lain dan data pasar lokal diperlukan untuk melihat apakah tren penurunan serupa terjadi di lokasi lain di Kota Kendari. Sementara itu, para penjual berharap permintaan akan meningkat mendekati H-1 Idul Adha sehingga stok yang tersisa dapat tersalurkan. Demikianlah Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sore ceria.

0: DKI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang
2: inspiratif. Komika. Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu barengan sama Yayan. Kita di perjalanan sore ceria. Tentunya Yayan gak sendiri seperti biasa di hari Kamis ya. Nanti bakalan ada Dimas juga yang bakalan menemani ruang dengar teman Pro 2 di hari ini sampai di jam 7 malam nanti. So gimana teman Pro 2, masih suasana hari raya Idul Adha ya? Apakah dagingnya masih aman? Atau sudah habis nih teman Pro 2 ya? Dan tentunya ini masih suasana tanggal merah juga ya, cuti bersama teman Pro 2. Jangan lupa nikmati hari liburnya dengan sebaik-baiknya teman Pro 2 sebelum kembali lagi menyambut realita di weekdays nanti, tapi sudah masuk bulan depan ya teman Pro 2, karena besok ada teman Pro 2 mungkin yang work from home. So teman Pro 2, di perjalanan sore ceria kita awali dengan Sherlock, sharing informasi lokal. Kamu juga bisa ikutan update informasi yang ada di sekitar kamu teman Pro 2, mau info lalu lintas boleh, info cuaca juga boleh banget. Kamu bisa bagiin di via WhatsApp kita ya di 0821 8830908.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau katanya Eat Gitap sedia aku sebelum hujan, kalau kata Yayan, Yayan bakal bacain dulu info cuaca dari BMKG nih. Jangan sampai ya agenda kamu jalan-jalan hari ini bisa batal, teman Pro 2, gara-gara hujan. Karena memang akhir-akhir ini tuh cuaca suka berubah-ubah ya, kita tidak bisa tebak, teman Pro 2. Tadi saja cerah, tiba-tiba hujan, sudah cerah lagi nih. Tapi dari informasi BMKG, teman Pro 2 ya, cuaca di Kota Kendari memasuki siang sampai sore hari memang dihimbau juga waspada karena berpotensi terjadi hujan ringan hingga disertai petir juga di beberapa wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, teman Pro 2. Sementara itu sejumlah wilayah lain di Sulawesi Tenggara juga diprediksi mengalami kondisi cuaca serupa terutama di siang dan sore hari. BMKG juga mengingatkan masyarakat nih biar tetap berhati-hati terhadap potensi hujan lebat, angin kencang serta kilat atau petir yang bisa terjadi secara tiba-tiba, teman Pro 2. Untuk suhu udara di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya berada di kisaran 23 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang hari ini punya aktivitas di luar ruangan, jangan lupa siapkan payung atau jas hujan, teman Pro 2. Tetap jaga kesehatan juga dan selalu update informasi cuaca terbaru sebelum beraktivitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock, sharing informasi lokal. Masih info dari BMKG teman Pro 2, tapi kali ini informasi soal perakiran tinggi gelombang ya untuk wilayah Sulawesi Tenggara teman Pro 2. Dan berdasarkan rilis dari BMKG Stasiun Meteorologi Betoambari Bau-Bau yang diterima rri.co.id, pola angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 15 knot teman Pro 2. Di tanggal 29 Mei ya, tepatnya di esok hari teman Pro 2, dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah sampai dengan 30 Mei pukul 8 waktu Indonesia Tengah, ada tinggi gelombang berkisar 5 skala Beaufort di Laut Banda Timur Wakatobi. Jadi BMKG juga menghimbau nih bagi nelayan yang menggunakan perahu kecil biar tetap berhati-hati, terutama saat melaut di wilayah dengan potensi gelombang sedang teman Pro 2. Sementara itu untuk kapal tongkang ya dan juga kapal feri diingatkan juga untuk memperhatikan batas aman pelayaran guna menghindari risiko kecelakaan laut. Selain itu masyarakat di wilayah pesisir juga diharapkan tetap waspada terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat menyebabkan abrasi atau limpasan air laut ke daratan, terutama saat pasang maksimum. Tentunya teman Pro 2 ya, dengan adanya perakiran ini diharapkan seluruh pengguna jasa kelautan bisa merencanakan aktivitas dengan lebih aman ya, dan juga terus memantau informasi dari BMKG sebagai acuan utama dalam menghadapi kondisi cuaca dan gelombang laut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.

Masih bersama Teman Pro 2 di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Kita update informasi Teman Pro 2 dari Unaha FC yang dipastikan memulai perjuangannya di Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026 di akhir Mei mendatang ini. Teman Pro 2 dan tim kebanggaan Sulawesi Tenggara ini akan menghadapi 3 laga krusial di grup G demi membuka jalan menuju fase selanjutnya. Nah, berdasarkan jadwal yang diterima, Unaha FC ini tergabung bersama Persipegaf Pegunungan Arfak ya, ada Binjai City dan juga Persimaju Mamuju. Dan seluruh pertandingan grup G ini akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul Yogyakarta. Dan laga perdana Laskar Anoa akan tersaji di hari Sabtu ya, tepatnya di tanggal 30 Mei nanti Teman Pro 2. Dan duel ini juga menjadi pembuka langkah Unaha FC dalam pertarungan nasional putaran 64 besar. 3 hari berselang, Unaha FC juga kembali turun bertanding melawan Persima Mamuju di hari Selasa, tepatnya di tanggal 2 Juni Teman Pro 2. Sementara pertandingan terakhir fase grup itu akan berlangsung pada 5 Juni saat Unaha FC menghadapi Binjai City. Dan menghadapi jadwal padat ini, sebanyak 30 pemain Unaha FC disebut dalam kondisi siap bertarung ya, membawa nama Sulawesi Tenggara tentunya di panggung sepak bola nasional. Tim asuhan Muhammad Azhar itu datang dengan kekuatan penuh di semua lini. Ada nama-nama seperti Azainuddin, ada Rian Hidayat juga Teman Pro 2 yang disiapkan mengatur permainan di sektor tengah. Sementara lini belakangnya diperkuat ada Anton Stephen, ada Ikra Ahamir, ada Rahmat Hidayat dan juga Agung Gumelar. Sementara di depan diisi Aan Trika ya, ada Will dan juga ada Ian Pagala, dan tentunya mereka ini diproyeksikan menjadi mesin gol untuk Laskar Anoa. Dan yang pasti Teman Pro 2, kita doakan ya, semoga Unaha FC ini bisa membawa nama Sulawesi Tenggara di pertandingan sepak bola di kancah nasional.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang
2: inspiratif. Komika. Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan 90,8 MHz.

0: sahabat Kedari, di tengah kesibukan mencari rezeki, jangan lupa rumah yang nyaman juga jadi tempat terbaik berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Karena itu, saatnya belanja hemat di Wowsale Informa Kendari. Nikmati diskon hingga 50%. Wowsale, beli banyak lebih hemat. Wowsale, set terhemat. Wowsale, beli satu gratis satu. Wowsale, bayar pakai poin member Informa. Dan Wowsale, pasti termurah. Ada tambahan cashback hingga 12% khusus furnitur. Dan cashback hingga 10% untuk aksesoris rumah pilihan. Belanja di Informa Elektronik juga makin untung. Cashback hingga 1 juta rupiah untuk TV, kulkas, AC, mesin cuci, dan elektronik favorit lainnya. Mau furnitur sesuai selera? Di Informa juga tersedia custom furnitur. Warna dan ukuran bisa dipilih sesuai keinginan. Dan selama Wowsale, harga di Informa mulai dari hanya Rp19.000. Yuk langsung ke Informa Kendari dan Informa Elektronik Kendari sekarang juga. Berada di Living Plaza Kendari, lantai 2 dan lantai 3. Promo berlaku sampai 31 Mei 2026. Jangan sampai kehabisan. Wowsale, belanja hematnya warga Kendari.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

90,8 Pre-2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pre-2, balik lagi nih bersama Dimas di Sore Ceria ya. Dan Dimas kembali menyapa kamu di Bisik hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Semoga kabar hari ini baik, sehat dan juga bahagia ya teman Pre-2. Meskipun masih di suasana lebaran hari kedua ya, cuacanya tuh mendung gitu ya, hujan, adem sih alhamdulillah gitu ya. Dari kemarin tuh dikasih adem, dikasih angin yang sejuk, dikasih hujan gitu ya. Dan pastinya ya suasana kayak gini tuh yang bikin Idul Adha ya selalu terasa spesial ya teman Pre-2. Bukan cuma soal makanannya aja, tapi juga soal momen harunya, cuacanya, cuacananya. Oke teman Pre-2, Dimas akan nemenin kamu sama 1 jam di Bisik ya, bincang asik. Dan kita nanti akan ngomongin tradisi lebaran haji yang paling ditungguin sama anak-anak muda nih ya, kita-kita teman Pre-2. Karena pasti banyak nih ada karakteristik anak muda yang pengennya nongkrong sama temennya di hari lebaran ada ini, lebaran haji gitu, bakar-bakar, ada yang pengen sama keluarganya, ada yang cuma nongkrong doang di kosan di Mas. Karena rantau ya, dan harus bekerja teman Pre-2, kerja gitu. Pasti di kalian juga ada karakter yang pengennya sapi aja, pengennya makan kambing aja gitu, atau pengen dapat kepalanya kah, bagian kakinya atau sumsumnya. Pokoknya banyak banget sebenarnya yang akan kita bahas nih ya di sini ya teman Pre-2. Mudah-mudahan kamu yang lagi dengerin Dimas yang lagi di jalan tetap happy ya, dan hati-hati teman Pre-2 karena memang cuacanya cukup gelap ya, mendungnya mendung pekat gitu. Dan buat kamu yang memang lagi ada event atau aktivitas outdoor ya, tetap berhati-hati, jangan lupa pakai payungnya, jangan berada di bawah pohon atau berteduh di bawah seng-seng atau tempat-tempat yang kiranya bisa menyambar geluduk gitu. Oke, nanti Dimas akan kembali lagi pastinya untuk nemenin kamu selama 1 jam di Bisik ya. Jangan ganti frekuensinya, tetap di 90,8 Pre-2 Kendari, teman terbaik kamu. Dimas kasih lagu yang asik banget nih dari Raisa, It's Okay To Not Be Okay.

0: merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus diperhatikan juga itu.
1: Iya Don, iya.

Masih bersama Dimas di Bisik Bincang Asik nih ya teman Pro 2. Weh, tadi Dimas udah janji sama kamu ya, kita bakalan ngomongin tentang satu hal nih ya yang gak bisa diulang di momen Idul Adha kali ini nih ya, versi anak-anak muda. Karena memang ya teman Pro 2, kalau misalnya lebaran, apalagi lebaran haji gitu, pasti kita punya special moment sama keluarga, sama bestie gitu, sama teman-teman kantor, teman-teman kampus ya kan. Biasanya kita tuh pasti janjian sama teman-teman ya. Kita langsung ke WhatsApp di grup gitu, P info gitu. Adakah? Adakah bakar-bakar gitu? Adakah daging gitu? Nah, kalau misalnya Dimas sampai hari kedua ini, saatnya adalah Dimas harus menghindari daging-daging dulu ya teman Pro 2, karena memang sedang apa ya, sedang terapi gitu, lagi belum bisa makan yang berat-berat kayak daging dan teman-temannya gitu. Jadi Dimas yang makannya bubur. Hey, hari lebaran makan bubur, kasihan banget Dimas ya. Nah, kalau kamu udah makan apa aja nih di hari kedua ini teman Pro 2? Pasti yang pasti ya udah ada opor, lontong toh, terus ada apa, sambal goreng kentang gitu, terus ada mungkin ayam kecap kah, terus ada rendang weh, terus ada sop sapi gitu, sop kambing, pasti enak banget ya. Apalagi nih hari kedua kayak masih ada tuh ya stok-stok dagingnya di kulkas gitu yang mau diolah di hari kedua, hari ketiga, 4, 5, 6, 7 sekian gitu. Tapi memang teman Pro 2, kalau misalnya kita ngomongin tentang Idul Adha dan juga momen yang gak bisa diulang gitu ya, ini dekat banget sama kita anak-anak muda. Kita anak-anak muda tuh sering banget ketemu sama teman-teman untuk nyate bareng gitu ya, bakar sate. Karena kapan lagi gitu, teman-teman yang tadinya sibuk kerja tuh pasti kita bisa kumpul di hari libur lebaran Idul Adha. Bener tau teman berdua, ya gak sih? Kayak ya dimanapun gitu, kita semua libur gitu. Terus lagi ada rezeki juga kan gitu. Kebetulan ada rezeki dapat kambing gitu, tinggal beli bumbu, calling orang-orang, calling teman-teman, udah deh langsung bakar-bakar gitu. Bisa jadi malam, bisa jadi sore gitu ya, atau siang-siang juga enak gitu. Apalagi teman Pro 2, wah suasananya ini luar biasa. Ini kalau misalnya kita minum sop teman Pro 2, minum sop, kita makan sop maksudnya ya, sop kaki, aduh itu enaknya gitu, sop sapi, hujan dingin, soalnya kan dari kemarin kan Kendari dingin sekali ya teman Pro 2, ditambah hari ini gitu dengan suasana yang mendung, ditambah mama kita bikin sop kambing, sop kaki sapi gitu ya, udah luar biasa. Ini tinggal ambil nasi di belakang, terus kita seruput gitu, atau bahkan kita undang saudara-saudara kita untuk mampir ke rumah gitu. Itu kan jadi salah satu momen yang gak bisa diulang ya teman Pro 2, kalau misalnya kita merayakan hari raya lebaran haji atau lebaran Idul Adha gitu ya. Makanya memang tiap lebaran haji datang, vibes kumpul sama kebersamaan itu selalu terasa spesial gitu. Banyak yang datang, banyak yang bisa tuh. Bahkan ya ada juga nih yang tukar makanan gitu. Kadang kalau Dimas di rumah, misalnya Mami Dimas tuh masak, biasanya tuh masaknya tuh sambal goreng kentang gitu. Sambal goreng kentang, ada atinya, ada ampelanya gitu, ada petainya. Terus ternyata tetangga udah bikin ayam kampung, sop ayam, atau bahkan mereka udah bikin sapi duluan gitu, kita tukar gitu. Masya Allah, itu memang luar biasa ya, momen yang apa ya, yang selalu ada di, cuma di Idul Adha aja gitu, cuma di lebaran haji aja gitu ya. Kalau kamu teman Pro 2, momen apa sih yang paling bikin kalian itu bilang, ini suasananya yang paling saya tunggu di lebaran haji kali ini di gitu. Apa ya kira-kira ya teman Pro 2 ya, tradisi lebaran haji apa yang paling ditunggu anak-anak muda Kendari ini? Dimas juga pengen tahu. Boleh banget nanti ngobrol sama Dimas di Pro 2 Kendari atau di Instagramnya RR Kendari ya teman Pro 2. Dimas tunggu. Sambil Dimas puterin nih lagu yang asik nih buat nemenin sore hari kita ya, Juicy Lucy, Gurun Hujan, lagu barunya nih ya. Cocok banget didengerin pas suasana mendung di hari lebaran kayak gini.

0: Senang bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

teman Pro 2 pasti ya di momen Idul Adha tuh pasti di rumah kita semua mendadak punya job atau punya tugas masing-masing nih. Peran itu tuh kadang udah otomatis tanpa perlu dibagi tugas lagi ya kan teman Pro 2 ya, jujur aja sama Dimas deh, kayak misalnya bapak-bapak gitu ya, atau kita anak muda yang dewasa gitu, entah kenapa tuh langsung berubah jadi master chef dadakan gitu ya, kayak motong sapi, motong kambing gitu ya, paling serius urusan potong-memotong gitu ya. Terus ada ibu-ibunya nih atau mbak-mbaknya ya, kakak-kakak cewek-ceweknya itu si spesialis bumbu gitu ya, tusuk-tusuk sate gitu. Terus ada anak-anak mudanya nih ya, yang anak-anak muda Pro 2 yang bikin api arangnya untuk bakar-bakaran gitu, asapnya biar pas gitu katanya. Tapi pasti ya, ibu-ibu tuh ya, mama kita tuh udah pasti jadi orang paling sibuk sedunia. Karena dia nyiapin bumbu, dia yang nyiapin bumbu, terus masak di dapur ya, potong-potong daging, sampai ngatur siapa yang belum kebagian ya kan. Wah, pokoknya Idul Adha tuh kayak mode multitasking level untuk kita semua ya. Satu rumah pastinya ya. To be honest, Dimas ya, kalau misal bicara tentang tradisi gitu ya, tradisi Idul Adha nih teman Pro 2, kalau misalnya di rumah, Dimas tuh sebenarnya keluarga yang makan apa aja sih memang. Cuma memang Dimas menghindari kambing gitu ya. Makan kambing tuh paling sedikit gitu ya. Atau kalau misal mami masak sop kambing yang enak banget gitu, Dimas pasti coba tapi gak banyak gitu. Nah, Papa Dimas itu spesialis kaki sapi gitu. Terus ada Om Dimas nih, Om sama Tante Dimas yang ke rumah itu bawa kepala sapi, kepala kambing, terus mereka bakar, mereka bikin apa gitu ya. Kalau Mami Dimas ya, ya kayak Ya nanti saya coba ya duluan gitu. Kayak Mami tuh udah capek duluan masak gitu. Yang penting anak-anaknya, keluarga besar makannya, keluarga besarnya tuh makan gitu. Tapi memang kalau misalnya ada undangan kayak ayo bakar-bakar sate dan sebagainya, Dimas salah satu orang yang punya inisiatif untuk membuat bumbu gitu. Satu, bukan gimana-gimana. Dua, mungkin teman-teman Dimas ya, atau mungkin orang yang udah kenal Dimas personal gitu, deket, aduh, jangankan megang yang mentah-mentah gitu, jangankan mencium baunya, Dimas makan telur aja bisa muntah gitu. Karena amis, ini lagi disuruh mengolah gitu. Bukan gimana-gimana teman Pro 2, sebenarnya Dimas bisa, to be honest, bisa lah ngeracik gitu, bikin enak gitu. Tapi kalau misalnya terlalu anyir, nggak bisa gitu, Dimas mual gue gitu. Belum makan udah muntah gitu. Pastinya ya teman Pro 2, special moment di Idul Adha gitu pasti terjadi di rumah-rumah kita. Ada tim kipas ya kan, tim bikin sambal kecap gitu, tim bungkus daging gitu, atau tim pura-pura bantu biar bisa makan duluan. Dimas ya, meskipun rame gitu, panas gitu ya, asapnya di mana-mana, capek juga, tapi vibes Idul Adha tuh tetap selalu bikin kangen ya. Karena dari situ tuh justru momen bercanda itu ada lagi setelah Lebaran Idul Fitri kemarin gitu. Ngumpul lagi, kerja bareng lagi gitu. Sampai kumpul keluarga yang jarang kejadian di hari biasa gitu. Sebenarnya ya, Dimas tuh penasaran banget nih. Dimas pengen nanya sama kamu semua satu-satu ya teman Pro 2. Kalau di rumah kamu, kamu tuh kebagian tugas apa pas Idul Adha 2 hari ini gitu. Beneran bantu kah, atau cuma modal nongkrong doang kah? Dekat satenya, pas satenya udah masak gitu ya, udah jadi, kamu tiba-tiba tangannya ngambil sate gitu. Itu sih Dimas banget ya. Ya, nanti Dimas tungguin ya teman Pro 2 sambil kita nih dengerin lagu yang asik banget nih dari Fast, yaitu Nina, sambil kita bahas ya topik kita di Bisik hari ini.

Masih bersama Dimas 1Pro2 di Bisik ya. Dan kalau misalnya kita ngomongin Idul Adha, pasti gak lengkap rasanya kita gak ngomongin menu wajib versi anak kendari ini ya. Karena teman Pro2, setiap rumah tuh biasanya langsung berubah nih ya, jadi apa ya, rumah makan gitu ya. Anak-anak muda Kendari pasti punya menu favoritnya juga. Masing-masing teman Pro2 ada yang paling gak sabar nunggu satenya dibakar sore-sore gitu. Mungkin sore hari ini kamu masih bakar-bakar sama teman-teman di teman Pro2. Atau ada juga yang lebih pilih kuah-kuahan nih ya. Dimas tuh tim kuah banget ya, yang hangat gitu. Kayak wih, bikin sop kondro dari daging kurban tuh masya Allah gitu. Atau bikin sop saudara ya teman Pro2 ya. Apalagi kalau misalnya dimakan malam-malam pas habis kumpul keluarga nih, mendung-mendung hujan-hujan kayak gini. Wah, vibesnya masya Allah, masya Allah, masya Allah gitu ya. Belum lagi kalau misalnya di rumah Dimas tuh biasanya mami tuh bikin tongseng ya. Ini menu andalan yang cuma ada di Idul Adha di teman Pro2 ya. Tongseng kambing, tongseng sapi nih ya. Karena memang keluarga Dimas kan menganut keluarga Jawa yang kental gitu ya. Jadinya keluarga Dimas tuh pasti bikin tongseng yang kuahnya tuh medok banget ya. Pedesnya luar biasa gitu, tomatnya banyak gitu ya. Atau misalnya kamu bikin sesuatu yang berbeda ya. Tadi Dimas tanya sama teman-teman Dimas ini di RRI Kendari nih ya. Katanya ada yang barbekyuan nih, rame banget. Asik banget gitu ya barbekyuan. Ini mah namanya all you can eat. All you can eat daging dari kurban gitu, dibikin barbecue gitu ya. Wih, makan sepuasnya sama keluarga itu enak banget ya. Atau apalagi teman Pro2. Yang paling gak biasa itu Dimas barusan tanya sama teman Dimas nih. Dia bikin buns burger gitu, kayak daging patty-nya burger gitu, tapi dari olahan sapi. Itu juga cukup unik teman Pro2. Jadi kalau misalnya kita mau bikin sesuatu yang berbeza gitu, berbeda gitu ya dari menu-menu Idul Adha kebanyakan, kayak ini teman Dimas boleh juga nih bikin daging burger gitu ya kan, yang digeprek segala macam gitu, dijadiin burger, tinggal beli buns-nya gitu atau beli roti-roti. Sama teman Dimas juga katanya bikin bakso campuran daging sapi sama daging ayam. Jadi kita nyetok baksonya banyak, Dim. Wih. Kalau aja Dimas di Jakarta, Dimas mampir ya. Absolutely. Ya. Tapi banyak banget nih ya dari teman Pro2 yang pasti jadi tim nyate gitu ya. Karena memang ya apalagi gitu, dagingnya udah dimarinasi, udah diolah, udah dipotong, tinggal dibakar aja ya enggak sih. Dan itu memang jadi ciri khasnya Lebaran Haji atau Idul Adha nih ya. Pasti kita bakar-bakaran gitu. Makanya selalu banyak grup-grup WhatsApp kita bunyi, grup-grup sekolah kita kadang minta ngadain reunian gitu ya. Atau bahkan tetangga ngumpulin satu RT rame-rame, potong kambing, potong sapi, terus kita bikin sate, yang lain bikin kuah-kuahan gitu. Ajib. Masya Allah, masya Allah. Gitu ya teman Pro2, kalau kamu tuh apa? Kalau kamu tuh apa? Kalau kamu tuh jadi apa nih olahannya yang memang cuma ada khasnya di Idul Adha nih di rumah kamu gitu. Tapi ya teman Pro2 ya, apapun kebersamaannya, seperti apa kebersamaannya, apapun masakannya gitu ya, semua cerita kamu di sore hari ini itu bikin kita tuh jadi sadar ya, kalau misalnya Idul Adha itu bukan cuma tentang bakar-bakaran, bukan tentang potong daging gitu ya, tapi ini tentang momen sederhana yang bikin rumah kita tuh terasa lebih hidup ya, tentang suara keluarga yang akhirnya bisa kumpul lagi, rame lagi gitu. Tentang ngobrol di depan rumah sampai malam, tentang kerja bareng walaupun ujung-ujungnya lempar tugas gitu ya, diakhiri dengan makan bersama gitu ya. Dan tentang hal-hal kecil yang mungkin kelihatannya tuh biasa tapi selalu bikin kangen tiap tahun gitu. Karena semakin dewasa teman Pro2, ternyata yang paling dirindukan itu bukan cuma makanannya tapi suasananya gitu. Dan ini adalah suasana terbaik yang Dimas dapetin di kota Kendari teman Pro2.
dari kemarin dingin gitu, adem banget. Gak tahu kayak masya Allah ini tuh rezeki yang luar biasa gitu ya. Ditambah hari ini juga sejuk banget, gak panas gitu. Panas tadi pagi Dimas karena ya olahraga, butuh banget cahaya matahari. Tapi kesini-sininya dikasih sejuk gitu ya. Dan buat yang mungkin lagi jauh dari rumah nih ya kayak Dimas ya, semoga suasana hangat Idul Adha dimanapun kamu berada tetap bisa terasa dimanapun kamu berada juga gitu ya. Pokoknya nanti di jam 5 di Yoga Dimas masih akan nemenin kamu teman Prodo dengan berbagai informasi pilihan kreatif ya. Jadi jangan ganti frekuensinya teman Prodo. Buat kamu yang masih di jalan ya, masih di luar gitu, masih bakar-bakar, silakan enjoy your moment, take your time with your family, with your friends, with your colleague, anyone gitu ya. Kalau bisa mampir ke RRI Kendari, sini Dimas mau cobain satenya. Nanti Dimas balik lagi di jam 5 ya teman Prodo. Jadi jangan ganti frekuensinya. Tetap bersama Dimas di Prodo Kendari, teman terbaik kamu.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI.

Teman berdua masih bersama Dimas di sore ceria ya, di informasi pilihan kreatif kali ini ya, di jam 5 sore. Dimas masih mau ngobrol-ngobrol nih sama kamu ya teman berdua. Pastinya habis Idul Adha ini pasti stok daging di rumah kita tuh pasti banyak banget ya, di kulkas atau disimpan di rumah orang lain gitu ya. Tapi ternyata teman berdua, bagian daging sapi yang kita makan tuh beda-beda nih, dan tiap bagian itu punya tekstur sama cara masak yang beda juga. Misalnya tenderloin gitu atau ham dalam gitu. Ini tuh terkenal paling empuk karena serat ototnya tuh sedikit. Makanya cocok banget untuk steak sama sate yang lembut gitu. Jadi kalau misalnya kamu memang dapat daging, ngelihat nih ya tekstur dagingnya itu di mana gitu ya, apakah bagian ham dalam gitu ya. Bikin deh tenderloin gitu ya. Kalau misalnya sirloin alias khas luar gitu ya, teksturnya tuh lebih padat, rasa gurihnya tuh terasa banget gitu ya, dan ada kayak lemak-lemaknya gitu. Nah biasanya tuh sering dipakai untuk steak sama tumisan juga gitu, atau ya kayak kita nih tongseng gitu ya. Ada juga rib eye yang berasal dari bagian iga sapi. Ini nih yang paling enak banget nih, bagian iga ya teman berdua ya, rusuk gitu, karena lemaknya cukup banyak. Rasanya lebih juicy, lebih gurih gitu. Kalau misalnya kamu pintar ngolahnya, gas, nonton di YouTube gimana cara ngolah rib eye atau enggak bagian iga ya teman berdua. Kalau misalnya kamu tim rendang atau semur ya, kayak Dimas nih ya, biasanya cocok pakai bagian chuck atau punuk, bagian atas tuh ya, karena teksturnya tuh makin enak kalau dimasak lama. Apalagi dimarinasi dulu ya kan, dimarinasi sama dikasih pineapple ya, dikasih nanas gitu ya. Dimas di rumah tuh biasanya kalau biar teksturnya empuk banget, kadang dikasih soda sama dikasih nanas teman kedua. Terus buat pecinta makanan kuah nih, ada brisket atau lamur yang sering dipakai untuk sup sampai barbecue, karena punya banyak kolagen dan makin empuk banget kalau dimasak lama gitu, enak banget. Nah selain enak, daging sapi juga ternyata punya banyak nutrisi penting nih, kayak protein, zat besi, vitamin B12 dan juga zinc yang bagus

tubuh kita gitu. Tapi ingat ya teman pro 2 gitu, meskipun lagi suasana Idul Adha, makannya tetap dijaga, jangan sampai berlebihan gitu. Karena kalau misalnya kamu terlalu banyak konsumsi daging, juga ada dampak yang kurang baik juga nih untuk kesehatan kamu. So, jadi kalau misalnya kamu di rumah lagi apa ya, lagi menikmati momen Idul Adha, masih banyak daging, diolah secukupnya aja gitu, jangan sampai berlebihan ya. Mau itu sate, mau itu rendang, mau itu sop, atau bikin rica-rica, terserah, yang penting nggak berlebihan.

Oke, teman Pradua, masih bersama Dimas nih ya di Suara Ceria, teman Pradua. Teman Pradua, sekarang AI itu kan atau kecerdasan buatan ini makin dekat banget sama kehidupan kita ya. Dari mulai bantu cari ide, dari mulai bantu menyelesaikan tugas gitu, making our presentation gitu ya, edit foto gitu ya, sampai ngejawabin pertanyaan sehari-hari gitu. Semuanya tuh serba cepat, mudah, dan juga ringkas gitu. Tapi baru-baru ini, teman Pradua, pemimpin gereja Katolik nih, Paus Leo ke-16 ya, ke-14 teman Pradua, ini ikut mengajak dunia supaya perkembangan AI itu tetap diawasin dan juga digunakan dengan bijak gitu. Karena kalau misalnya kita tergantung terus ya, selalu bergantung sama AI, manusia tuh bisa mulai kehilangan banyak hal. Kayak mulai dari kemampuan berpikir kritisnya, kreativitasnya, sampai kesadaran untuk memilah-milih informasi mana yang benar, mana yang hoax gitu ya. Dan jujur aja nih teman Pradua, anak muda sekarang tuh memang hidup di era yang serba instan gitu. Apalagi era globalisasi teknologi itu luar biasa gitu. Kadang baru dapat tugas itu langsung buka AI. Lagi bingung dikit, langsung nanya AI. Kesepian dikit, buka AI. Padahal sebenarnya otak kita tuh juga perlu dilatih gitu ya, dikembangin untuk berpikir sendiri gitu. AI itu juga keren banget sih kalau misalnya kita pakai untuk sesuatu kayak bikin, mengembangin penelitian kita, kayak bikin penemuan atau bikin apa ya, karya ilmiah yang akhirnya buat karya yang bagus gitu. Itu bagus, perbantuan AI-nya digunakan secara maksimal gitu, sampai akhirnya kita menang lomba kah, atau akhirnya kita bisa bikin satu penemuan intinya gitu ya. Tapi jangan sampai semua keputusan, semua ide, bahkan cara kita berkomunikasi sepenuhnya itu bergantung sama teknologi, teman Pradua. Karena memang secanggih apapun AI ya, tetap manusia itu yang punya rasa, empati, dan cara berpikir yang gak bisa digantikan. Jadi memang gak ada salahnya sih mulai belajar pakai teknologi lebih bijak lagi ya, bukan untuk jadi malas berpikir, tapi untuk bantu kita berkembang lebih baik gitu. Jangan sampai kamu terlalu bergantung sama AI juga untuk jadi teman terbaik kamu, karena sebaik-baiknya teman adalah ya teman yang kamu ketemuin sehari-hari, bukan teman di dunia maya gitu ya, teman Pradua. Ada Dimas juga nih ya, yang jadi teman terbaik kamu pastinya.

0: Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan program 1 RRI Kendari untuk sama-sama kita dengarkan renungan sebelum maghrib dan juga akan kita dengarkan sama-sama kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan juga sekitarnya pada pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, sebesar-besar puji dan setinggi-tinggi syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Sampai saat ini, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat hidayah, sehingga kita berusaha kembali melalui renungan maghrib ini dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah, renungan ini berjudul Doa yang Ditolak. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Doa yang ditolak artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sabdanya yang artinya, sesungguhnya Allah zat yang maha baik, Ia tidak menerima kecuali yang baik-baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, wahai para utusan, makanlah dari apa yang halal, yang baik, dan berbuatlah kebaikan. Dan Ia berfirman pula, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang halal yang telah Aku berikan kepadamu. Summa dzakara rajula yutilu safara as'asa akhbara yamudu yadahi ila sama ya rabbu wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa qudiya bil haram fa anna yustajabu lah. Kemudian Nabi SAW menuturkan seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh musafir. Rambutnya kusut dan berdebu. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Tuhanku, ya Tuhanku. Tapi apa yang ia makan adalah haram. Yang diminum adalah haram. Pakaiannya haram. Dan seluruh tubuhnya diisi dengan barang haram. Mana dapat doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Banyak orang yang mengeluh karena merasa doanya belum diperkenankan oleh Tuhan. Dan jarang sekali orang mengintrospeksi diri sebab-sebab apa doa itu ditolak. Doa ditolak sangat erat hubungannya dengan hati dan badan yang kotor, kebutuhan hidup, pakaian, makanan, dan minuman yang haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-khamru umul habaiz, faman syaribaha lam tukbal salatahu arba'ina yauman, faman mata fahu fi batnihi mata maitatan jahiliyah. Khamar itu induknya segala dosa. Barang siapa yang meminumnya tidak diterima salatnya selama 40 hari. Dan barang siapa yang mati dan masih ada khamar narkoba di dalam perutnya, maka matinya itu seperti matinya orang jahiliyah, su'ul khatimah. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Tatkala Ibrahim bin Adam berjalan-jalan di pasar Basra, maka berdatangan orang menanyakan kepadanya tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ud'uni astajib lakum, mohonlah kepadaku, niscaya Aku perkenankan doamu. Mereka bertanya, kami telah berdoa, tapi terasa tidak dikabulkan. Nasib kami belum berubah. Ibrahim bin Adam menjawab, hatimu telah mati. Dan mengingatkan antara lain, kamu tahu Allah itu ada, tapi tidak menyembahnya, tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak mengamalkan petunjuk Al-Quran, meninggalkan sunnah Nabi, tidak berhenti dari perbuatan dosa, tidak beramal untuk kematian. Kaum muslimin, sogok menyogok, apalagi dengan penghasilan hal haram, menjadikan sebab doa ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, Ar-rasul wal murtas fuma finar. Orang yang menerima sogok dan orang yang memberi sogok, keduanya akan masuk neraka. Nabi SAW mengancam orang-orang yang mengisi perutnya dengan barang haram sebagaimana sabdanya. Kullu lahma nabata min haram fannaru awlabi. Setiap darah daging yang tumbuh dari barang haram, maka nerakalah tempatnya. Kaum muslimin, maka berdoalah dengan yakin, dengan hati yang ikhlas. Berbuat baik dan makanlah makanan yang halal. Insya Allah doamu akan diterima. Amin. Allahu Akbar.

0: قائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, saatnya kita segenap kru angkasawan angkasawati RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu semua teman Pro 2, dan untuk kamu yang masih berada di jalan tetap berhati-hati, jangan lupa untuk berhenti, untuk istirahat sejenak, dan juga untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Saupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang
2: inspiratif. Komika. Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request. Hits
1: request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
3: 90,8 MHz.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria ya, barengan sama Yayan kali ini teman Pro 2 sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita ada di FYI for your information ya teman Pro 2. Kalau kita berbicara akhir-akhir ini, sekarang rasanya olahraga itu sudah naik level ya. Bukan cuma buat bakar kalori saja, tapi tentunya ini juga jadi tempat cari koneksi dan recharge lagi setelah kerja seharian. Dari jogging ya sampai pedal, terus banyak pekerja mulai menjadikan olahraga itu sebagai bagian dari lifestyle sosial ya teman Pro 2. Nongkrong habis workout pun biasanya tuh jadi ritual baru yang makin umum kita temukan di sekitar kita. Bahkan banyak orang itu sekarang rela gitu ya investasi buat outfit ya, sepatu, pokoknya untuk mendukung gaya hidup sehat yang sekaligus sosial juga teman Pro 2. Nah, kalau kamu yang lagi akhir-akhir ini senang olahraga, apa nih motivasi olahraga kamu teman Pro 2? Apakah pengen gaya hidup sehat atau karena patah hati nih?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria ya. Masih barengan sama Yayan dan masih di FYI for your information. Dan teman Pro 2 nanti di tanggal 31 Mei ya, siap-siap ada fenomena langka blue moon yang diperkirakan akan kembali menghiasi langit malam. Dan peristiwa ini jadi perhatian ya, karena memang hanya terjadi sekitar sekali dalam 2 hingga 3 tahun ya, dan dikenal memang sebagai momen astronomi yang cukup jarang muncul. Ngomongin soal blue moon sendiri teman Pro 2, ini merupakan kondisi saat bulan purnama tuh terjadi 2 kali dalam 1 bulan kalender. Setelah purnama pertama atau flower moon yang muncul di awal Mei, purnama kedua di akhir bulan inilah yang biasanya disebut sebagai blue moon. Tapi meskipun namanya blue ya teman Pro 2, bulan ini sebenarnya tidak selalu berwarna biru. So bagi kamu si pecinta bulan ya, jangan lupa dicatat tanggalnya teman Pro 2 dan diabadikan momennya di tanggal 31 Mei 2026.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 56 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Ayan harus akhiri perjumpaan kita di perjalanan sore ceria dan juga mewakili Dimas tadi ya, teman Pro 2. Nanti selanjutnya di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam, kamu bakalan ditemenin sama rekan Ayan, ada Isa nanti ya, sampai di jam 12 malam. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2 dan juga terima kasih atas kebersamaan hari ini, teman Pro 2 ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan salam Pro 2.

Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka bersama Wali Kota Kendari Siska Karina Imran meninjau progres pembangunan gedung permanen sekolah rakyat di kawasan Abeli Dalam pada Selasa 26 Mei 2026. Peninjauan dilakukan usai melihat pelaksanaan program sekolah rakyat di kawasan Sentra Meohai, Kelurahan Lepo-Lepo. Berdasarkan laporan teknis di lapangan, progres pembangunan visi gedung permanen sekolah rakyat saat ini telah mencapai 67%. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka mengatakan pengerjaan proyek masih terus dipacu untuk mengejar target penyelesaian pada Juli hingga Agustus 2026. Kita beralih ke informasi yang terakhir, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mendampingi Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka meninjau pelaksanaan program sekolah rakyat di kawasan Sentra Meohai, Kelurahan Lepo-Lepo. Peninjauan dilakukan untuk memastikan program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim berjalan optimal. Saat berada di lokasi, Gubernur dan Wali Kota meninjau ruang kelas 3 tingkat SMP serta berdialog langsung dengan para siswa mengenai pengalaman belajar di sekolah berbasis asrama tersebut. Rombongan juga memeriksa sejumlah fasilitas penunjang seperti laboratorium komputer, perpustakaan, klinik pratama, dan asrama siswa. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka mengatakan sekolah rakyat menjadi bagian dari upaya pemerintah memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan dan pembinaan karakter. Ia mengaku puas melihat kondisi lingkungan sekolah yang bersih dan disiplin para siswa selama mengikuti pendidikan di sekolah rakyat. Saat ini sekolah rakyat di Kendari telah menampung 49 siswa tingkat SMP yang terdiri atas 30 laki-laki dan 19 perempuan. Demikianlah info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM, Prodo RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Prodo, selamat malam. Selamat kembali mendengarkan Prodo RRI Kendari yang hadir ke ruang dengar kamu

via mobile application RRI Digital atau streaming di www.rri.co.id. Dan teman berdua, untuk juga malam hari ini seperti biasa, kita awali lagi dengan obrolan komunitas.

0: 1 per 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman per 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho.

0: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
1: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
0: Ah, indah lah Bundo. RRI News.
2: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
3: RRI Digital saja, toh.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Kembali lagi kita bersama, waktunya untuk info komunitas untuk kamu teman berdua di malam hari ini ya. Nah, malam hari ini teman berdua, Isa mau mengobrol sama kamu mengenai salah satu komunitas unik teman berdua. Kamu pernah dengar tidak sih istilah zero waste? Nah, zero waste ini teman berdua ya, ini adalah prinsip atau meminimalkan sampah bahkan hingga mendekati nol. Karena kalau setiap hari ya, tanpa sadaran kita selalu yang namanya menghasilkan sampah dari bungkus kopi pagi, kantong plastik belanja, sampai kemasan makanan yang hanya dipakai beberapa menit terus dibuang. Tapi di tengah kebiasaan ini muncul sekelompok orang yang memilih jalan yang berbeda, yaitu dengan mencoba hidup dengan prinsip zero waste ini teman berdua. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya gerakan ini mulai banyak juga digaungkan oleh komunitas, seperti ada komunitas Zero Waste Indonesia juga teman berdua, yang aktif juga mengedukasi masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan beralih ke gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Bahkan tidak sampai di situ saja, ada juga teman berdua yang namanya Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik atau GIDKP, yang mendorong perubahan kebijakan sekaligus kebiasaan masyarakat ya untuk penggunaan kantong plastik itu sendiri. Komunitas-komunitas ini teman berdua biasanya melakukan berbagai kegiatan, mulai dari edukasi publik, terus juga kampanye di media sosial, sampai workshop sederhana untuk membuat kompos kah atau wadah sendiri saat berbelanja. Tapi yang jadi pertanyaannya teman berdua, apakah gaya hidup ini bisa misalnya diterapkan di tengah kehidupan yang zaman sekarang serba praktis? Kalau menurut kamu bagaimana teman berdua?

Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah lopiu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

Teman berdua, teman terbaik kamu. Kita mengobrol teman berdua malam hari ini ya, di obrolan komunitas seputaran dengan Zero Waste, yang juga ternyata ada teman berdua komunitas Zero Waste Indonesia misalnya, yang kerap mengedukasi masyarakat tentang mengurangi penggunaan plastik ya. Nah, mencoba hidup minim sampah ternyata memang tidak semudah yang dibayangkan teman berdua ya. Jadi kamu bisa bayangkan kalau lagi ingin membeli minuman misalnya, kamu jadinya teringat harus membawa tumbler sendiri. Terus saat belanja harus menyiapkan tas kain ya, tas belanja yang meramah lingkungan misalnya teman berdua. Atau bahkan untuk sekedar membeli makanan, terkadang kita perlu membawa wadah dari rumah juga. Belum lagi kalau tidak sempat, tidak semua tempat menyediakan opsi ramah lingkungan ya. Banyak produk yang masih dikemas dalam plastik memang sekali pakai. Nah, disinilah komunitas akhirnya berperan penting. Jadi selain berbagi pengalaman, mereka juga menjadi ruang dukungan bagi anggota masyarakatnya ya, agar tetap konsisten menjalani gaya hidup yang satu ini. Beberapa anggota komunitas bahkan mengaku sempat merasa lelah sebenarnya karena harus berbeda dari kebiasaan umum. Ada juga yang mendapat respon yang heran ya dari lingkungan sekitar atau dari orang-orang yang mungkin awam tentang hal itu teman berdua. Tapi ya, kalau menurut Isa sendiri teman berdua, dari situlah muncul kesadaran baru ya, kalau memang perubahan besar memang seringkali dimulai dari langkah kecil, bahkan dari hal yang mungkin terasa tidak nyaman juga ya bawaannya. Kayak misalnya kalau kita lagi berbelanja, yang lain menggunakan plastik, terus kita bawa tas kain tersendiri atau tas belanja sendiri teman berdua, ini mungkin terlihat berbeda, tapi jadi langkah kecil untuk satu hal yang besar lah ya.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kan.

Teman berdua, meskipun penuh tantangan ya, tapi kayak hidup zero waste ya, bukan berarti mustahil juga untuk dilakukan sebenarnya. Kayak kita semua sebenarnya bisa mulai dari langkah sederhana, misalnya bawa botol minum sendiri. Apalagi zaman sekarang kayaknya ya, teman berdua, banyak tumbler-tumbler unik, lucu, yang sesuai dengan kebutuhan dan mungkin sesuai dengan kesukaan kamu juga ya. Kamu juga bisa dengan menolak sedotan plastik atau kamu bawa sedotan sendiri. Sekarang banyak juga yang bahannya dari stainless steel atau yang sudah food grade, teman berdua, yang aman juga untuk kamu gunakan berulang kali ya. Dan jangan lupa gunakan tas belanja yang bisa dipakai ulang. Nah, bahkan juga teman berdua, ada juga ya berbagai komunitas yang mengembangkan konsep ekonomi berkelanjutan, kayak misalnya bank sampah dan daur ulang yang kreatif, yang tidak hanya mengurangi limbah tapi juga memberikan nilai ekonomi. Yang terpenting ya, gerakan ini memang bukan soal jadi sempurna tanpa sampah, tapi tentang berusaha mengurangi sedikit demi sedikit sesuai kemampuan masing-masing juga, teman berdua. Ya, karena pada akhirnya menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab satu komunitas, tapi tanggung jawab kita semua. Karena ya teman berdua, kalau bukan sekarang, kapan lagi mau kita mulai ya? Semoga kita semua bisa ya sama-sama teman berdua mulai dengan hal-hal kecil, dengan berupaya ya untuk melakukan zero waste, meminimalisir sampah, khususnya sampah yang tidak bisa didaur ulang yang ada di sekitar. Atau kamu bisa mulai dengan hal sederhana, kamu juga bisa mulai dari rumah, pilah sampah yang kamu gunakan teman berdua, yang kamu hasilkan maksudnya ya. Dipilah mana yang sampah yang bisa didaur ulang, mana yang tidak, yang organik dan non-organik. Ini juga bisa memulai menjadi langkah kecil untuk kamu teman berdua.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu. Perjalanan malam hari ini ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman berdua. Kita akan bersama nanti di MLC Music Live Chat yang hadir ke ruang dengar kamu pukul 8 sampai pukul 9 malam nanti, atau pukul 20 sampai pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita akan bergabung bersama RRI Pro 2 Jakarta yang juga dirilai di Pro 2 seluruh Indonesia. So, pastikan kamu untuk always station with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
3: info musik,
1: info komunitas,
3: info lifestyle,
1: info teknologi,
3: info wisata,
1: info kuliner.
3: Sharing time,
1: story in radio.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI Radio.

masih di 98 FM Pro 2 Rere Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, perjalanan malam hari ini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Masih dengan Nisa yang temani ruang dengar kamu ya. Untuk malam hari ini kita tidak bersama dulu untuk MLC Music Live Chat, tapi akan kembali hadir ke ruang dengar kamu besok malam, teman Pro 2 ya. So station terus pokoknya di Pro 2 RRI Kendari. Nisa masih temani perjalanan malam kamu di edisi cuti bersama hari ini, teman Pro 2. Selamat menikmati hari cuti kamu ya. Untuk yang lanjut besok di WFH, work from home, selamat menikmati lanjut sampai di long weekend jadinya ya, teman Pro 2. Tapi ingat ya, untuk tetap lakukan kewajiban kamu, pokoknya tetap diselesaikan tugas-tugas, hal-hal yang memang harus diselesaikan saat melakukan WFH alias work from home. Tetap bekerja, pokoknya tetap beraktivitas dengan baik, dengan produktif, teman Pro 2. Perjalanan malam hari ini masih terus berlanjut, masih panjang, kita bersama sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Kamu masih bisa terus dengarkan malam hari ini, bisa masih temani ruang dengar kamu sambil kasih informasi unik dan up to date juga untuk kamu, teman Pro 2, sambil terus dengarkan playlist kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

98.8 FM, Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Masih di Music and Info untuk kamu, teman Pro 2, di perjalanan malam hari ini untuk menemani ruang dengar kamu yang masih lanjut, masih dengan aktivitas rutin kamu, teman Pro 2, yang belum tuntas atau masih harus diselesaikan malam hari ini. Semoga perjalanan malam kamu masih menjadi perjalanan yang asik, yang menyenangkan sampai selesai nanti, teman Pro 2. Sambil terus dengarkan di Music and Info di malam hari ini ya. Nah, kali ini teman Pro 2 saja kamu ke dunia K-pop ya, atau Korean Pop. Kali ini ada BTS yang kembali mencatat sejarah Billboard setelah album mereka Arirang yang mempertahankan posisinya bahkan dalam daftar Billboard 200 Amerika. Album tersebut teman Pro 2 menempati peringkat ke-10 selama 9 pekan berturut-turut ya. Nah, pencapaian terbaru itu memperpanjang rekor sebelumnya sebagai album artis Korea dengan ketahanan terlama dalam 10 besar, dan album Arirang kini jadi rilisan pertama musisi Korea yang bertahan 9 minggu dalam posisi 10 besar, teman Pro 2. Sejak mulai debut puncaknya pada Maret ya 2026, album tersebut langsung menduduki posisi pertama nih di tangga lagu Billboard. Jadi selama 3 pekan awalnya perilisan, Arirang terus mempertahankan posisi teratas sebelum tetap stabil memasuki 10 besar, teman Pro 2. Dan Billboard bahkan menyebut kalau album terbaru BTS ini masih menunjukkan performa konsisten nih, meskipun persaingan pasar musik internasional semakin ketat, teman Pro 2. Nah, capaian tersebut juga memperlihatkan ya bagaimana popularitas BTS tetap kuat di Amerika Serikat selama beberapa bulan terakhir perilisannya. Data dari Luminate juga mencatat kalau Arirang memperoleh total 42 ribu unit album equivalent selama periode laporan terbaru berlangsung. Dan pertemuan ini diimbau berdasarkan aktivitas konsumsi musik hingga pekan yang berakhir pada 21 Mei lalu ya, teman Pro 2. Nah, kabar hasilan Arirang mempertegas juga ya dominasi BTS dalam pasar global, sekaligus memperluas lagi pencapaian musisi Korea di Billboard, teman Pro 2.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera, pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Teman meradio, teman terbaik kamu. Perjalanan kita di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam masih terus berlanjut. Teman meradio, bisa masih temani ruang dengar kamu sampai tuntas tentunya ya, teman meradio. Pokoknya sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti, perjalanan malam hari ini akan terus berlanjut untuk temani ruang dengar kamu dengan ragam informasi dan juga playlist enak ya yang siap menemani perjalanan malam kamu. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan kamu sampai di tempat tujuan, teman Pro2. Dan always stay tuned with me, dengarkan Pro2 RRI Kendari di 90.8 FM atau via mobile application RRI Digital, juga streaming di www.rri.co.id.

0: Parlemen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
2: Hai lambung, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
3: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
2: Yang benar aja kok. Masa aku harus mas lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Setika.
4: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabai juga ada manfaatnya buat kalian.
2: Tapi gak setiap hari juga.

what it might be.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90.8 FM, Pro 2 Rekan dari teman terbaik kamu. Masih dengan Nisa, teman Pro 2. Perjalanan malam hari ini masih terus berlanjut. Dan sekarang pukul 21 lewat 15 menit, teman Pro 2 ya. Malam yang masih begitu panjang rasanya ya. Kenapa ya teman Pro 2? Kalau kita di penghujung bulan rasanya kayak lebih lambat lebih panjang, apalagi sekarang ya di suasana libur. Biasanya waktu akan terasa lebih lama untuk yang tidak berlibur, tapi rasanya lebih cepat untuk yang lagi liburan mungkin ya teman Pro 2. So, bagaimana suasana hati kamu teman Pro 2 yang masih di suasana libur, untuk kamu yang lagi libur ya, yang tidak libur juga tetap semangat of course ya. Beberapa hari terakhir pasti banyak yang jalan-jalan, entah itu ke pantai, ke rumah keluarga, atau sekedar keluar rumah cari suasana baru teman Pro 2. Yang katanya mungkin lagi healing, tapi coba jujur teman Pro 2, ada tidak sih yang merasa habis liburan malah jadi capek? Bukan secara fisik ya teman Pro 2, bahkan capeknya bisa berbeda, bukan badan tapi pikiran. Padahal sudah jalan, sudah refreshing, tapi kok bawaannya kayak belum lega ya. Nah, malam ini Isa mau mengobrol sama kamu teman Pro 2 tentang healing yang katanya bikin tenang, tapi kadang malah bikin kita jadi banyak berpikir lebih jauh. Untuk kamu yang mau join, mau bagi pengalaman kamu tentang healing, kamu bisa share di WhatsApp kita 0821-8830908, atau teman Pro 2 bisa main ke Instagram kita di Instagram Pro 2 Kendari. Isa tunggu ya teman Pro 2 sharing time bareng kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
2: Ku ingin kau jadi

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Healing ya teman Pro 2. Ini jadi hal yang banyak tren di sini yang sekarang tidak asing lagi, banyak kebagi kebanyakan orang teman Pro 2. Biasanya istilah ini digunakan ketika kamu lagi menikmati momen ya, di tengah kepadatan aktivitas, di tengah penatnya pikiran. Nah, healing ini sering menjadi escape ya, atau pelarian untuk menenangkan pikiran teman Pro 2. Tapi pernahkah kamu ya, kayak sudah melakukan liburan yang begitu panjang, mungkin sudah banyak jalan ke berbagai tempat, tapi justru bukannya malah jadi sembuh teman Pro 2, tapi malah jadi momen yang bikin kita berpikir kalau, aduh, ini guna dari healingnya apa ya? Atau sebenarnya healing itu untuk membuat kamu jadi lebih tenang atau justru jadi lebih capek? Kamu pernah tidak sih teman Pro 2 merasakan hal itu ya? Yang akhirnya liburan jadi kayak ya yang penting ada foto, atau liburan ya yang penting ada hal baru yang bisa diposting, yang bisa dibagikan ke banyak orang. Jadi bukan lagi jadi momentum untuk healing yang benar-benar jadi healer atau benar-benar jadi penyembuh dari berbagai penat, dari berbagai padatnya aktivitas dan juga rutinitas kamu teman Pro 2. Untuk kamu pernah merasakan ini, kamu bisa main ke WhatsApp kita teman Pro 2 di 0821 8830.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Bicara soal liburan ya teman berdua, kalau hari ini kamu lagi merasa kayak aduh sudah capek-capek liburan, tapi tetap masih lelah, rasanya masih capek, masih belum lega, tenang, kamu tidak sendiri teman berdua. Dan itu bukan berarti kalau liburan kamu gagal ya. Mungkin kamu memang hanya belum sempat benar-benar kasih waktu untuk diri kamu sendiri. Dan it's okay kalau kamu healingnya sederhana, tidak harus ke tempat yang jauh, tidak harus mahal, yang penting kamu merasa lebih ringan walaupun sedikit. Karena istirahat itu bukan cuma kita pergi kemana saja teman berdua, tapi yaitu kayak seberapa kita bisa kembali ke diri sendiri. Iya tidak sih teman berdua? Thank you ya untuk kamu yang masih terus stay di Radio FM malam hari ini. Dan kalau kamu lagi di perjalanan atau lagi santai, semoga obrolan ini bisa sedikit menemani kamu teman berdua di tengah aktivitas kamu, di tengah rutinitas kamu malam hari ini. Terus dengarkan Radio RRKM dari yang masih terus mengudara untuk kamu, bisa temani kamu sampai pukul 24 nanti. Dan pukul 22 sampai pukul 23 waktunya kita bersama lagi di Story and Radio. Dan lanjut nanti di Just Music pukul 23 sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Stay tuned with me teman Radio.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.
3: FM, teman terbaik kamu.

nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya, ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, terdapat sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa air itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu. Dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan. Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi. Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu berisi penuh air. Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkan ke pompa karatan hanya karena instruksi di atas kertas kumal yang belum tentu benar? Begitu pikirnya. Untung suara hatinya mengatakan bahwa ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera pada kertas itu, sekalipun itu berisiko. Ia menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat untuk memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semua terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Paham kan, teman Pro2? Maksud cerita ini? Percaya atau tidak, ini kebenaran hukum alam. Untuk mendapatkan sesuatu, harus mengorbankan sesuatu. Untuk mendapatkan ikan besar, para pemancing menggunakan ikan kecil. Jika usaha ingin berhasil dan mendapatkan keuntungan yang banyak, seharusnya tidak ada keraguan. Bahkan kita semua tahu, berbagi, bersedekah akan menghasilkan rezeki berkali-kali lipat dari apa yang disedekahkan. Ya, begitulah. Memberi baru menerima. Menderita baru bahagia. Berusaha dulu, sukses kemudian.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio

Seorang lelaki tua dengan baju lusuhnya masuk ke sebuah toko megah. Dari bajunya terlihat lelaki tua itu adalah seorang fakir. Para pengunjung toko tersebut yang mayoritas adalah orang-orang berada, mereka rata-rata melihat dengan pandangan aneh ke arah lelaki tua tersebut, tetapi tidak dengan sang pemilik toko. "Mau cari apa, Pak?" tanya pemilik toko dengan ramah. "Anu, saya mau beli selimut 6 helai untuk saya dan anak juga istri saya." "Tapi..." jawabnya ragu. "Tapi kenapa, Pak?" "Saya hanya punya uang 100 rial. Apa cukup untuk membeli 6 helai selimut?" "Tak perlu bagus. Yang penting bisa melindungi tubuh dari hawa dingin," ucap lelaki tua tersebut. "Oh, tentu cukup, Pak. Saya punya selimut bagus dari Turki. Harganya cuma 20 rial saja. Kalau Bapak membeli 5, saya kasih bonus 1 helai," jawab pemilik toko dengan ramah. Lega, wajah lelaki tua itu bersinar cerah. Ia menyodorkan uang 100 rial, lalu membawa selimut yang dibelinya untuk pulang. Seorang teman pemilik toko yang sedari tadi melihat dan mendengar percakapan tersebut kemudian bertanya kepada pemilik toko. "Tidak salah. Kau bilang selimut itu yang paling bagus dan mahal yang ada di tokomu ini? Kemarin kan kau jual kepadaku 450 rial. Sekarang kau jual kepada lelaki tua itu 20 rial. Protesnya heran. "Benar, memang harga selimut itu 450 rial. Dan aku menjualnya padamu tidak kurang dan tidak lebih. Tetapi kemarin aku berdagang dengan manusia. Sekarang aku berdagang dengan Allah," ucap sang pemilik toko dengan tenang. "Dengan Allah? Sesungguhnya aku tidak menginginkan uangnya sedikit pun. Tapi aku ingin menjaga harga diri lelaki tua tersebut, agar dia seolah tidak sedang menerima sedekah dariku hingga bisa membuatnya malu," ucapnya. Menghela nafas sejenak, sambungnya kembali. "Demi Allah, aku hanya ingin lelaki tua itu dan keluarganya terhindar dari cuaca musim dingin yang sebentar lagi datang. Dan aku pun berharap Allah menghindarkanku dan keluargaku dari panasnya api neraka. Sesungguhnya diperlukan seni dan trik dalam beramal dan bersedekah agar membuat orang lain tidak merasa malu dan rendah diri."

pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Filosofi botol kosong. Pernah dengar filosofi ini? Kalau diisi air mineral, harganya 3 ribuan. Kalau diisi jus buah, harganya 10 ribuan. Kalau diisi madu, harganya ratusan ribu. Kalau diisi parfum, harganya bisa jutaan. Namun kalau diisi air comberan, hanya akan dibuang ke sampah karena tidak berguna. Sama-sama dikemas dalam botol, tetapi berbeda nilainya. Sebab isi yang ada di dalamnya berbeda. Begitu juga dengan kita. Semua sama manusia. Yang membedakan adalah karakter yang ada di dalamnya. Ilmu dan pemahaman yang benar akan membangun karakter yang benar. Sukses tidak diukur dari posisi yang kita capai, tetapi dari kesulitan-kesulitan yang berhasil kita atasi. Berusaha untuk meraih sukses. Bila kita mengisi hati dengan penyesalan masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan, hampir pasti kita tidak akan memiliki hari ini untuk disyukuri. Hujan dan badai akan selalu kita temui dalam perjalanan hidup. Namun hujan besar itu seperti tantangan hidup. Tidak perlu berada memohon hujan untuk berhenti, tetapi berdoalah agar payung kita bertambah kuat. Ingat, umur itu seperti es batu. Dipakai atau tidak dipakai akan tetap mencair. Digunakan atau tidak digunakan, umur kita tetap akan berkurang dari jatah yang telah ditetapkan. So, selagi masih tersisa jatah usia kita, yuk lakukanlah sebanyak yang kita mampu. Kita lakukan semua yang bermanfaat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa anta alimul ghaibi wa anta ala kulli syai'in qadir wa anta allamul ghuyub wa anta ala kulli syai'in alim birahmatika ya arhamar rahimin.

Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah.

teman Pro2 yang senantiasa setia di program A2. Demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program A2, teman terbaik kamu. RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat, dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman Pro2 dapat mendengarkan Pro3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Program A2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Jumat 29 Mei 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pro 2 pagi ini Yayan hadir menemani kamu di Pro 2 teman terbaik kamu. Kita ada di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 saat ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita awali kebersamaan pagi ini dengan mendengarkan Inspira Kalbu bersama Ustadz Rian Syaputra dengan topik keluarga dan sholat.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun anda berada. Memiliki keluarga adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarga impian adalah keluarga yang taat kepada Allah dan konsisten di dalamnya. Di antara ketaatan yang patut untuk diperhatikan dalam keluarga adalah sholat. Perhatikan ayat berikut ini. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepada kalian. Kamilah yang memberi rizki kepada kalian, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang mulia ini, Allah menunjukkan kepada kita agar memerintahkan, memotivasi bahkan mengarahkan keluarga kita untuk melaksanakan sholat. Sholat itu berat dirasakan oleh jiwa, sebab di jiwa kita terdapat nafsu yang tidak suka dengan ketaatan. Maka kita harus memaksakan diri dan keluarga untuk sholat, agar nafsu ini dapat ditundukkan. Jika nafsu ini tunduk, maka yang memenuhi jiwa adalah ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Sholat dalam keluarga tidak boleh dianggap remeh. Bagaimanakah sekiranya jika dalam sebuah keluarga ini tidak memperhatikan masalah sholat? Maka akan muncul generasi yang hanya akan mengikuti hawa nafsunya saja dan hidup dalam ketidakjelasan arah atau menyimpang. Perhatikan firman Allah berikut. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan memperturutkan nafsunya, maka mereka kelak akan tersesat. Bayangkan jika dalam sebuah keluarga sholat menjadi sesuatu yang diabaikan, kira-kira keluarga tersebut akan seperti apa jadinya? Bayangkan jika dalam sebuah keluarga hawa nafsu yang menjadi pemimpin yang diikuti dan kehilangan arah hidup, kira-kira seperti apa mereka menjalankan kehidupan ini? Apakah keluarga impian itu mereka dapatkan? Seorang kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab besar dalam masalah ini, sebab dialah pemimpin dalam sebuah keluarga yang di hari kiamat nanti dialah yang akan ditanya atas apa yang dipimpinnya. Seorang ibu adalah pendamping dan penguat kepala rumah tangga dalam urusan ini, sehingga keduanya harus berkolaborasi agar sholat dapat dijalankan oleh setiap anggota keluarga. Dalam petunjuk Nabi, anak-anak sudah harus diperintahkan sholat saat usia 7 tahun. Berarti, sebelum usia tersebut, orang tua sudah mulai memperkenalkan dan mengajarkan anak tentang sholat. Lalu jika usia 10 tahun tidak sholat, maka anak tersebut dapat dipukul dengan pukulan pendidikan, bukan pukulan karena emosi. Pukulan yang menjadi sebab anak itu mengingat bahwa ternyata sholat adalah perkara penting, karena orang tua akan memukulnya jika dia tidak sholat. Di sini ada interval waktu 3 tahun. Hal ini menunjukkan selama masa ini terus ada nasihat, bimbingan yang diberikan orang tua kepada anaknya tentang masalah sholat. Pendengar RRI yang semoga Allah menyayangi kita dan keluarga kita semua. Ayo memulai untuk menjadikan sholat sesuatu yang menjadi perhatian dalam rumah tangga kita. Saling mengingatkan dan memotivasi untuk melakukannya. Terus ingatkan dan perintahkan anak-anak kita untuk sholat. Jangan pesimis dengan keadaan. Jangan lupa saling mendoakan. Rabbana ij'alna muqimash sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami serta anak keturunan kami sebagai orang-orang yang menjaga sholat. Ya Allah, terimalah permohonan kami. Semoga Allah menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang menjaga sholat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa akhir da'wana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 telah kita dengarkan bersama Inspira Kalbu bersama Ustadz Rian Syaputra dengan topik

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.
2: Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nurfati. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Kendari membentuk Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis untuk mendukung pengawasan pelaksanaan program nasional di Kendari. Pembentukan Satgas tersebut disampaikan Wali Kota Kendari Siska Karina Imran saat mendampingi Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka melakukan peninjauan fasilitas SPPG Polresta Kendari. Satgas MBG melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Ketahanan Pangan. Wali Kota Kendari mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai standar kesehatan dan lingkungan. Dalam peninjauan tersebut, Gubernur dan Wali Kota mengecek langsung area pengolahan makanan, distribusi, sanitasi, dan fasilitas pendukung lainnya di SPPG Polresta Kendari. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Film aksi Korea Selatan The Round of Five resmi memulai proses syuting. Produksi film kelima dari franchise populer tersebut diketahui dimulai pada 24 Mei 2026. Kabar dimulainya syuting diumumkan pada Selasa 27 Mei. Bersamaan dengan itu, jajaran pemain yang akan terlibat dalam film juga telah dikonfirmasi. Pada pemain tersebut diantara Kim Jae-yong, So Hyun-woo, Lee Hak-jo, Baekhyun Jin, dan Kim Min-ho. Mereka hadir untuk memperkuat jalan cerita baru di franchise ini. Serial The Round Up dikenal sebagai salah satu franchise aksi terpanjang asal Korea Selatan. Ceritanya berfokus pada detektif Madung Masokdu yang bertugas memburu dan menghancurkan berbagai organisasi kriminal. Film The Round of Five diperkirakan kembali menghadirkan aksi laga intens dengan skala lebih besar. Kehadiran para pemain baru juga semakin menambah antusias penggemar terhadap kelanjutan film tersebut. Kita beralih ke informasi yang terakhir, grup K-pop BTS kembali menegaskan dominasinya di panggung musik dunia dengan meraih penghargaan tertinggi Artist of the Year dalam ajang American Music Award 2026. Penghargaan tersebut diumumkan dalam seremoni yang berlangsung di MGM Grand Garden Arena Las Vegas, Amerika Serikat pada 25 Mei waktu setempat. Kemenangan ini menjadi pencapaian besar bagi BTS setelah sebelumnya juga pernah meraih kategori yang sama pada 2021. Dalam kategori bergengsi tersebut, BTS berhasil mengungguli sejumlah musisi papan atas dunia seperti Taylor Swift, Justin Bieber, hingga Bruno Mars. Hal ini kembali menunjukkan kuatnya pengaruh global BTS serta dukungan besar dari para penggemarnya di seluruh dunia. Demikianlah Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu barengan sama Yayan kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 hingga di pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Tentunya Yayan bakal hadir menemani ruang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Gimana masih suasana hari raya Idul Adha teman Pro 2 ya? Masih amankah kolesterol kamu? Masih amankah dagingnya? Atau mungkin baru ada beberapa daging lagi yang mesti diolah lagi di hari ini? Pokoknya semangat ya teman Pro 2. Dan juga bagi teman-teman Pro 2 yang mungkin hari ini juga tetap harus bekerja, tenang aja teman Pro 2, kamu tidak sendirian. Pokoknya ditemenin sama Pro 2 sampai di jam 12 malam ya. So teman Pro 2 ya, kita ada di Spada. Tentunya ya bakal update beberapa sajian informasi juga ke ruang dengar kamu ya. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Eh Bu, dari tadi kaku lihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Nesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DM di Panggung Rezeki.
1: Mulai April di TV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Yayan ya hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita update informasi teman Pro 2, ini info yang sangat membanggakan ya, karena ada pesepak bola asal Sulawesi Tenggara, ada Sadil Ramdhani yang masuk dalam daftar profesional skuad tim nasional Indonesia untuk agenda FIFA Matchday 2026. Nama Sadil ini diumumkan pelatih Timnas Indonesia ya melalui akun Instagram Timnas Indonesia teman Pro 2, dan memang Timnas sendiri dijadwalkan menghadapi Oman ini di tanggal 5 Juni 2026 dan Mozambik pada 9 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Pemanggilan ini kembali menempatkan pemain kelahiran Raha, Kabupaten Muna tersebut sebagai salah satu wakil Sultra di skuad Garuda. Saat ini Sadil sendiri juga tengah menikmati musim positif ya bersama Persib Bandung setelah membantu klub tersebut meraih gelar juara Super League di 2025-2026 kemarin. Selain Sadil, tentunya ada John Herdman juga yang turut memanggil sejumlah pemain lainnya seperti ada Emil, ada Martin, ada Jayin Itzes ya, ada Jordi Amat, ada Marcelino juga teman Pro 2 ya, yang pasti teman Pro 2 nanti kita harus kasih dukungan juga kepada Sadil dan juga Timnas Indonesia, semoga ya bisa membawa dan juga mengharumkan kembali pesepak bola ya Indonesia di kancah internasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 tiap harinya tuh kita selalu menyambut hari yang baru, semangat yang baru, dan biasanya ya selalu ada perayaan-perayaan kecil gitu tiap harinya. Mungkin perayaan kecilnya bangun ya tanpa alarm, bisa tidur sepuasnya, bisa makan daging sepuasnya juga teman Pro 2 ya. Tapi memang teman Pro 2 di tanggal hari ini ya, tepatnya di 29 Mei ada beberapa perayaan unik juga teman Pro 2 yang ada di dunia. Salah satunya tuh ada hari ini ternyata diperingati sebagai Hari Kesehatan Pencernaan Sedunia teman Pro 2. Wow, jadi perayaan ini tuh dirancang sama WHO di tahun 2004 ya teman Pro 2, bersamaan dengan ulang tahun WGO teman Pro 2, bukan WHO ya. Bersamaan dengan ulang tahun WGO sendiri di ke-45 tahun. Dan tujuan perayaan ini tuh tentunya untuk mengkampanyekan pemahaman tentang kesehatan pencernaan serta berusaha memberikan informasi yang mudah diakses soal topik pencernaan ini teman Pro 2. Dan di hari perayaan Kesehatan Pencernaan Sedunia ini, organisasi yang berafiliasi dengan WGO ini teman Pro 2 akan memberikan tema-tema yang nantinya tuh akan dipilih gitu sebagai topik perayaan di tahun, di tiap tahunnya. Mungkin kamu bukan berasal dari dunia kesehatan, tapi kamu masih bisa ikut merayakan Hari Kesehatan Pencernaan Sedunia ini juga dengan mengikuti acara-acara yang biasanya diadakan khusus untuk memperingati hari spesial ini teman Pro 2. Nah, selain itu kamu juga bisa ikut baca literatur tentang kesehatan pencernaan, mungkin ya baca buku atau mungkin mengikuti webinar soal kesehatan pencernaan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Yayan ya sampai di jam 10 nanti. Kalau kita ngomongin soal tiap harinya tentunya selalu ada perayaan-perayaan kecil ya. Kalau tadi diperingati sebagai Hari Kesehatan Pencernaan Sedunia teman Pro 2, dan ternyata hari ini tepatnya di tanggal 29 Mei juga diperingati sebagai Hari Everest Internasional teman Pro 2. Nah, siapa sih yang tidak tahu dengan Gunung Everest ini teman Pro 2 ya. Ini tuh gunung tertinggi di dunia yang letaknya di perbatasan Nepal dan juga Tibet teman Pro 2 ya, dengan ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut. Dan Gunung Everest ini sudah menarik banyak pendaki untuk berusaha menaklukkannya teman Pro 2. Dan yang pasti Hari Everest Internasional ini memang diperingati di setiap tanggal 29 Mei ya. Tanggal ini dipilih karena di 29 Mei tahun 1953 ada pasangan pendaki itu yang berhasil mencapai puncak Everest teman Pro 2. Meski memang pendakian Gunung Everest ini sudah dimulai sejak tahun 1980-an oleh pemerintah Inggris ya. Meskipun beberapa pendaki juga sempat sampai di puncak pada ekspedisi pemerintah Inggris sebelumnya, tapi titik yang dicapai pasangan ini tuh di ekspedisi ke-9 adalah yang paling jauh teman Pro 2. Nah, selanjutnya kedua pendaki itu secara resmi juga disebut sebagai orang pertama yang mencapai puncak Gunung Everest teman Pro 2. Nah, sejak saat itu akhirnya banyak misi pendakian dilakukan, meskipun medan yang dilalui juga cukup berisiko ya teman Pro 2, bahkan tidak jarang juga berakhir dengan kematian. Gunung Everest ini juga tetap menjadi primadona tersendiri bagi para pendaki dan juga petualang. So teman Pro 2, di hari ini kamu lagi merayakan apa nih teman Pro 2?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Saupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi.

90.8 FM, Bro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Bro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Bro 2, masih barengan sama Yayan ya, hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Masih suasana liburan teman Bro 2 ya, masih banyak juga yang memanfaatkan waktu libur ini dengan jalan-jalan ya. Tapi kalau kita berbicara soal jalan-jalan, tidak lengkap namanya bukan jalan-jalan kalau kita tidak punya foto-foto yang bagus untuk di-upload di media sosial. Tapi biasanya nih teman Pro 2 ya, ada dua tipe orang kalau misalkan memposting sesuatu di Instagram atau sosial media lainnya. Ada tim yang memposting di real time, ada juga late post gitu ya teman Pro 2. Nah kalau kamu sendiri, kamu tim yang mana nih teman Pro 2? Kamu tim yang memposting di real time saat itu juga, atau mungkin late post gitu ya, sambil cari-cari dulu foto yang bagus, dipilah-pilah, tunggu momen yang pas dulu, sambil diedit-edit, atau mungkin langsung diposting. Kamu bisa bagiin jawaban kamu di via chatroom kita ya, di mobile aplikasi di RRI Digital. Tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu, via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh. Jangan lupa di follow dulu ya akun Instagramnya teman Pro 2. Terus via WhatsApp juga boleh di 0821 883 0908.

0: dari tadi rebahan terus. Lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time. Tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

98.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau kita berbicara soal posting memposting ya, biasanya ada tim yang kalau posting foto-foto liburan itu di real time, ada yang late post juga teman Pro 2. Tapi memang akhir-akhir ini tuh lagi tren soal zero post teman Pro 2. Kamu pernah tidak sih nemu akun Instagram yang aktif tapi sengaja tidak pernah posting apa-apa, atau mungkin pernah memposting hanya postingnya tuh diarsipkan semua teman Pro 2. Dan ini memang lagi tren di kalangan Gen Z teman Pro 2 ya. Kamu mungkin menemukan juga banyak akun Instagram yang aktif tapi sengaja tidak post apa-apa selain katanya lebih estetik ya. Kenapa sih ya zero post ini tuh banyak sekali kita temui teman Pro 2? Yang pasti alasannya satu ya, capek dihakimi gitu ya. Ada beberapa orang mungkin yang sekarang worry gitu post di medsos karena bakal dijadikan bahan gosip orang lain. Akhirnya zero post ini jadi jalan ninja buat merasa aman dari kecemasan itu teman Pro 2. Kemudian untuk menjaga energi juga, dan sebagian orang mungkin merasa main media sosial itu bikin capek gitu ya, terus ditambah dengan menguras energi karena dianggap penuh pencitraan. Padahal yang bikin capek itu sebenarnya karena pura-pura jadi orang lain demi terlihat menarik teman Pro 2. Nah, kalau kamu nih, kamu termasuk yang zero post juga kah? Atau mungkin semua hal yang menyenangkan patut kamu posting teman Pro 2?

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Sahabat Kendari, di tengah kesibukan mencari rezeki, jangan lupa rumah yang nyaman juga jadi tempat terbaik berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Karena itu, saatnya belanja hemat di Wowsell Informa Kendari. Nikmati diskon hingga 50%. Wowsell, beli banyak lebih hemat. Wowsell, set terhemat. Wowsell, beli satu gratis satu. Wowsell, bayar pakai poin member Informa. Dan Wowsell, pasti termurah. Ada tambahan cashback hingga 12% khusus furnitur. Dan cashback hingga 10% untuk aksesoris rumah pilihan. Belanja di Informa Elektronik juga makin untung. Cashback hingga 1 juta rupiah untuk TV, kulkas, AC, mesin cuci, dan elektronik favorit lainnya. Mau furnitur sesuai selera? Di Informa juga tersedia custom furnitur. Warna dan ukuran bisa dipilih sesuai keinginan. Dan selama Wowsell, harga di Informa mulai dari hanya Rp19.000. Yuk langsung ke Informa Kendari dan Informa Elektronik Kendari sekarang juga. Berada di Living Plaza Kendari, lantai 2 dan lantai 3. Promo berlaku sampai 31 Mei 2026. Jangan sampai kehabisan. Wowsell, belanja hematnya warga Kendari.

Yeah, I know, but I mean, it's kind of different.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 ngomongin soal zero post yang memang lagi tren di kalangan Gen Z ya. Teman Pro 2 ada beberapa alasan juga kenapa banyak orang memilih untuk zero post gitu ya di Instagram. Selain tadi yang udah spill di awal, capek karena dihakimi ya teman Pro 2. Akhirnya zero post ini jadi jalan ninja buat merasa aman dari kecemasan itu. Kemudian juga energi juga teman Pro 2, dan selanjutnya beralih ke second akun. Nah nih ya. Siapa nih teman Pro 2 yang punya second akun ya? Banyak orang yang memilih buat second akun itu biar tetap tampil bebas gitu di media sosial tanpa dihakimi. Makanya first akunnya tuh jarang posting apa-apa atau cuman bagiin hal-hal yang menurutnya itu aman gitu ya teman Pro 2. Intinya ada tipe orang memang yang merasa aman saat jadi misterius, tapi ada juga tipe yang ekspresif gitu untuk merasa divalidasi. Dan tidak ada yang salah, semua tergantung pilihan, semua tergantung kepribadian kita masing-masing teman Pro 2 ya. Tapi kalau kamu teman Pro 2, kamu termasuk orang yang zero post atau mungkin tipe yang ekspresif gitu, semua yang kamu senangi, semua yang kamu lakukan, semua yang kamu suka itu wajib banget untuk diposting di media sosial.

0: Sahabat Kedari, di tengah kesibukan mencari rezeki, jangan lupa rumah yang nyaman juga jadi tempat terbaik berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Karena itu, saatnya belanja hemat di Wowsale Informa Kendari. Nikmati diskon hingga 50%. Wowsale, beli banyak lebih hemat. Wowsale, set terhemat. Wowsale, beli satu gratis satu. Wowsale, bayar pakai poin member Informa. Dan Wowsale, pasti termurah. Ada tambahan cashback hingga 12% khusus furnitur. Dan cashback hingga 10% untuk aksesoris rumah pilihan. Belanja di Informa Elektronik juga makin untung. Cashback hingga 1 juta rupiah untuk TV, kulkas, AC, mesin cuci, dan elektronik favorit lainnya. Mau furnitur sesuai selera? Di Informa juga tersedia custom furnitur. Warna dan ukuran bisa dipilih sesuai keinginan. Dan selama Wowsale, harga di Informa mulai dari hanya Rp19.000. Yuk langsung ke Informa Kendari dan Informa Elektronik Kendari sekarang juga. Berada di Living Plaza Kendari, lantai 2 dan lantai 3. Promo berlaku sampai 31 Mei 2026. Jangan sampai kehabisan. Wowsale, belanja hematnya warga Kendari.
2: You're single.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Kalau kita ngomongin soal yang lagi ngetren ya, selain zero post teman Pro 2, sekarang tuh lagi tren juga soal frugal living ya teman Pro 2. Terutama karena kenaikan harga kebutuhan sehari-hari tuh membuat banyak orang mulai merasa pengeluaran semakin sulit juga dikendalikan. Harga makanan, transportasi, tempat tinggal, sampai kebutuhan hiburan itu perlahan terus meningkat juga tanpa memberi banyak ruang bernafas bagi kondisi finansial kita teman Pro 2. Dan situasi seperti ini membuat pola hidup hemat itu mulai kembali dilirik ya sebagai cara bertahan yang lebih realistis teman Pro 2. Nah, di tengah tekanan ekonomi modern, konsep frugal living ini semakin populer juga karena dianggap itu mampu membantu menjaga kestabilan keuangan tanpa harus kehilangan kualitas hidup kita sepenuhnya teman Pro 2. Wah, menarik sih ini sebenarnya ya. Nanti kita akan bahas lagi lebih jauh nanti Ayan hadirkan juga ke ruang dengar teman Pro 2 setelah beberapa jeda nada teman Pro 2 ya. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Muhammad, matikan saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Epo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung tidak putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Pak Lek?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biung?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Biungda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor 1.

0: sahabat Kedari, di tengah kesibukan mencari rezeki, jangan lupa rumah yang nyaman juga jadi tempat terbaik berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Karena itu, saatnya belanja hemat di Wowsell Informa Kendari. Nikmati diskon hingga 50%. Wowsell, beli banyak lebih hemat. Wowsell, set terhemat. Wowsell, beli satu gratis satu. Wowsell, bayar pakai poin member Informa. Dan Wowsell, pasti termurah. Ada tambahan cashback hingga 12% khusus furnitur. Dan cashback hingga 10% untuk aksesoris rumah pilihan. Belanja di Informa Elektronik juga makin untung. Cashback hingga 1 juta rupiah untuk TV, kulkas, AC, mesin cuci, dan elektronik favorit lainnya. Mau furnitur sesuai selera? Di Informa juga tersedia custom furnitur. Warna dan ukuran bisa dipilih sesuai keinginan. Dan selama Wowsell, harga di Informa mulai dari hanya Rp19.000. Yuk langsung ke Informa Kendari dan Informa Elektronik Kendari sekarang juga. Berada di Living Plaza Kendari, lantai 2 dan lantai 3. Promo berlaku sampai 31 Mei 2026. Jangan sampai kehabisan. Wowsell, belanja hematnya warga Kendari.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi